Jepang bakal menghadapi Swedia di laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026. Samurai Biru wajib menang demi menjaga peluang finish sebagai juara grup. Tapi misinya tuh jelas gak gampang karena Swedia juga masih berburu tiket ke babak 32 besar. Pelatih Jepang bilang kalau timnas Jepang, anak-anak asuhannya itu supaya tetap fokus dan gak menganggap remeh lawan.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dari tadi update seputar berita Piala Dunia, kali ini ke bulu tangkis dulu yuk. Jadi peraih emas Olimpiade Tokyo 2020, Apriyani Rahayu, resmi pindah ke sektor ganda campuran. Dia bakal berduet dengan Dejan Ferdinandsyah. Pasangan baru ini dijadwalkan menjalani debut di Taipei Open pada akhir Juli 2026 ini. PBSI optimis pengalaman dan semangat juang Apri bisa jadi kekuatan baru sekaligus menambah persaingan positif di tim nasional.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui 2 gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/ms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science. Membangun

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

merambah sektor ganda putra, kali ini Muhammad Rian Ardianto resmi dipasangkan dengan Daniel. Tapi bukan Daniel Leo ya, ini Daniel Edgar Marvino dijadwalkan menjalani debut di Taipei Open pada akhir Juli. Kombinasi pemain senior dan junior diharapkan bisa mempercepat perkembangan Daniel sekaligus menghadirkan warna baru di sektor ganda putra Indonesia. Kalau kemarin kan Rian sama Rahmat awal-awal tuh sempet kayak menang international challenge di mana gitu, terus abis itu kayak langsung early exit, akhirnya sekarang diganti nih sama si Daniel.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domer, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

soal makanan bergizi, kayaknya tuh kesannya harus mahal, harus salmon gitu kan. Makanan-makanan yang, aduh, nggak kuat nih buat yang keuangannya masih pas-pasan. Padahal sebenarnya banyak sumber makanan yang murah meriah, tapi gizinya tuh oke. Kayak misalnya singkong. Udah banyak penelitian yang bilang kalau kandungan singkong itu banyak banget. Kalori ada, serat ada, lemak, protein, natrium, gula, vitamin C, B, A itu ada. Jadi manfaat dari singkong ini sebagai bahan pangan yang bisa mencegah malnutrisi karena kandungan serat. Bisa kamu olah macam-macam lah singkongnya, bisa direbus, digoreng, atau diolah jadi makanan lain. Bisa juga jadi sumber bahan bakar energi. Karena kan biar kita tuh semangat, kerja organ tubuh lancar, tubuh kita butuh asupan energi sebagai bahan bakar. Jadi butuh makanan yang mengandung karbohidrat biar bisa diolah jadi energi. Nah, singkong ini juga punya kandungan karbohidrat karena ada kandungan pati. Udah mencapai 80%, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh kita. Bisa menyembuhkan luka juga, mengurangi peradangan, jadi oke nih teman Pro2, murah meriah tapi manfaatnya banyak. Terus juga bisa menurunkan risiko sindrom metabolik, bisa mengurangi tekanan darah, mengontrol berat badan juga bisa. Jadi keren sih ya, salah satu makanan yang gampang ditemukan, harganya murah meriah, tapi bisa bikin tubuh kita nggak kekurangan gizi. Tapi ya jangan singkong aja dari pagi siang sore. Harus dikombain juga dengan menu makanan lain biar gizi seimbangnya juga bisa didapatkan sama tubuh kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

1946 hingga 1992. Bersama Marcel, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

menjalani training camp di Tokyo sebelum tampil di Asian Games 2026 di Nagoya. Langkah ini dilakukan agar para lifter, termasuk juga ada Rahmat Erwin Abdullah, itu bisa beradaptasi dengan cuaca, lingkungan, dan perbedaan waktu sebelum bertanding. Targetnya mempertahankan tradisi medali emas untuk Indonesia. Semoga aja dengan persiapan yang matang bisa jadi modal untuk Merah Putih kembali berjaya di panggung Asia.

0: Bang! Ah! Lelet amat sih!
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Nah, buat kamu yang suka banget sama novel Tere Liye, sekarang aku bakal kasihin kamu satu sinopsis novel karya Tere Liye yang judulnya tuh Pulang. Nah, kalau nggak salah dia tuh punya 3 sequel, ada Pulang, Pergi, sama Pulang Pergi. Nah, novel Pulang ini merupakan salah satu karya terpopuler dari Tere Liye yang udah terbit di tahun 2015 oleh Jakarta Republika. Novel Pulang ini mengisahkan petualangan hidup seorang remaja berusia 15 tahun yang bernama Bujang dan memiliki kemampuan hebat dalam berburu babi hutan. Nah, hal itu akhirnya membuat Tengku Muda terkesan. Bapak tua itu kemudian membawanya ke kota untuk diasuh layaknya anak angkat tuh. Nah, ternyata Tengku Muda ini merupakan seorang bos mafia yang dekat sama ayahnya. Karena udah deket kan, awalnya si ibunya tuh nggak mau. Ibunya tuh enggan untuk melepaskan Bujang pergi ke kota. Tapi karena ayahnya bersikeras, akhirnya ya udahlah. Dengan bujukan dunia luar, sama juga bujukan pendidikan, akhirnya Bujang direlakan pergi ke kota dan diasuh oleh Tengku Muda. Seiring perjalanan waktu, Bujang dihadapkan pada beberapa tragedi. Di antaranya adalah kematian ibu sama ayahnya yang meninggalkan luka yang mendalam. Ia bahkan meninggalkan sekolah dan latihan bela diri yang udah lama ia tekuni karena benar-benar terpukul sama kejadian tadi. Lantaran hal tersebut, kondisi kesehatannya akhirnya memburuk karena tidak makan dengan teratur. Nah, terus tragedi hidupnya semakin menderita nih karena tiba-tiba seseorang bernama Kopong, tukang pukul keluarga, juga meninggal. Dan waktu dia kuliah, dia dihadapkan sama pengkhianatan Bashir, teman akrabnya di keluarga yang juga memberikan kepedihan selama hidupnya. Nah, puncaknya, Bujang ini bertemu sama Tuanku Imam, tokoh agama yang memiliki hubungan dengan keluarganya. Tuanku Imam memberikan nasihat tentang kehidupan dan mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Nah, hal itu membuka mata Bujang terkait makna pulang. Nah, selama perjalanannya, Bujang akhirnya mengerti nih alasan sang ayah menjadikannya anak angkat Tengku Muda. Hal itu karena ayahnya sudah lama menjadi tangan kanan Tengku Muda dalam bisnis shadow economy. Namun Samad, ayah Bujang, mundur dengan alasan yang gak jelas. Bujang menemukan fakta itu dari Kopong. Dan ternyata janji ayah Bujang adalah memberikan anak laki-lakinya yaitu Bujang kepada keluarga Tong tadi. Akhirnya Bujang mewarisi keahlian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Dirinya pun terlibat dalam bisnis hitam dari keluarga Tong. Meskipun awalnya menolak, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, Bujang naik menjadi pemimpin keluarga Tong. Bujang sebagai anak kesayangan Tengku Muda diberi kekuasaan untuk memimpin keluarga Tong. Nah, secara umum, kesimpulan amanat dari novel Pulang ini dapat dilihat sebagai cerminan tentang keberanian, perubahan pribadi, nilai-nilai moral dalam keluarga, pencarian identitas diri, kompleksitas manusia, dan tanggung jawab. Jadi seru banget ya. I mean, novel itu tentang seorang pemuda yang harus keluar dari desanya, dibawa ke kota, dan selama hidupnya harus melihat tentang bisnis hitam dalam dunia ekonomi, tapi ternyata ujung-ujungnya ada maknanya juga tuh. Nah, penasaran kan? Langsung gas aja, baca buku Pulang karya Tere Liye.

Taiwan Pro 2 Afrika Selatan sukses mengukir rekor terbaiknya di ajang Piala Dunia setelah memastikan lolos ke babak 32 besar untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah menang tipis 1-0 atas Korea Selatan dan finish sebagai runner-up grup A. Setelah 3 edisi sebelumnya selalu terhenti di fase grup, sekarang mereka membuktikan kalau emang kerja keras dan kesabaran itu bisa aja mengubah sejarah di Pildun kali ini.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. This right here is a 100% certified slapper.

0: Kota Bengkulu, jam 8 malam. Di sudut warung kopi dekat kampus lama mereka, tiga anak muda duduk menghadap masa depan yang entah arahnya kemana.
1: Kopi susu 2, Americano 1. Utang lagi kah?
2: Iya bang, catat aja dulu. Nanti kalau saya udah kerja, saya lunasin deh.
1: Nah, itu dia. Dari tahun kemarin, ngomongnya gitu terus.
3: Bang Oji, jangan nyindir gitu dong.
4: Eh, serius deh. Kalian hari ini ada interview lagi gak sih?
2: Ada, online 3 tahap. Ada tes psikotes, interview HR, interview user. Wah, banyak deh.
3: Terus?
2: Terus, mohon maaf, kami memilih kandidat lain yang lebih sesuai.
3: Template nasional itu mah.
4: Posisinya apa emang?
2: Admin medsos.
3: Lah, itu aja kok bisa 3 tahap?
2: Iya cuy, gaji 2 juta.
3: Alamak, saingannya pasti 1000 orang tuh.
2: Yang daftar sih 4200 ya.
3: Kadang aku bingung ya, kita ini kurang apa sih?
4: Kurang orang dalam kayaknya ya.
3: Aku kemarin daftar kerja di luar kota, katanya terima fresh graduate sih.
2: Nah, bagus dong itu.
3: Ya bagus, tapi di bawahnya ada tulisan tuh, minimal pengalaman 2 tahun.
2: Itu fresh graduate dari mana coba pengalaman 2 tahun?
3: Makanya, aku sampai pengen kerja jadi penjaga konter aja deh sekarang.
2: Ya, kerja apa aja sekarang emang susah, Yon.
4: Makanya, aku juga udah nyerah banget lah sama lowongan kerja doang.
2: Iya sih. Sekarang, ngomong-ngomong kamu sibuk apa, Nis?
4: Freelance design. Kadang bikin logo UMKM, kadang ngonten, sama jualan kopi literan online.
3: Tapi, laku nggak tuh?
4: Lumayan lah, minimal tuh kayak nggak minta uang terus nggak sih sama orang tua?
2: Aku tuh capek bukan karena gagal interview sih.
3: Tapi?
2: Capek jawab pertanyaan orang-orang.
4: Sekarang kerja di mana?
2: Nah itu.
3: Atau yang lebih parah, IPK tinggi kok nganggur?
2: Satu lagi iya tuh.
5: Indonesia kembali menjadi sorotan, di mana para pengusaha ini menyebut Gen Z, tepatnya usia 15-29 tahun, menyumbang 67% dari total pengangguran atau hampir 5 juta orang. Ironisnya, karena kelompok ini justru berada di usia yang paling produktif.

0: Raka, kemarin katanya ada panggilan kerja.
1: Iya Bu, tapi belum lolos.
0: Oh, tetangga sebelah anaknya udah kerja di bank loh.
1: Iya Bu, iya.
0: Ibu cuma takut kamu stres aja di rumah terus.
1: Aku juga kan gak mau nganggur Bu.
0: Iya, ibu tahu.
1: Ini aku tiap hari kirim CV. Kadang satu lowongan pelamarnya ribuan, kadang dipanggil interview cuma buat ditawarin gaji yang bahkan untuk bayar kos aja gak cukup.
0: Ibu cuma pengen kamunya baik-baik aja.
1: Aku juga pengen hidup jelas Bu.
2: Eh Kak, jujur ya.
1: Apa tuh?
2: Aku mulai iri sih sama orang yang gak kuliah.
3: Loh, kok gitu?
2: Serius, temanku jual ayam geprek aja sekarang udah buka 2 cabang nih. Sementara aku cuma punya ijazah doang.
1: Eh, jangan salah. Ijazah mahal tahu.
2: Iya sih, tapi satu-satunya investasi yang gak balik modal gak sih?
3: Tapi serius deh, kita tuh diajarin belajar keras biar masa depan aman atau apa sih?
1: Nyatanya
3: lulus kuliah malah rebutan lapangan pekerjaan.
1: Eh, bentar, ada teleponnya. Halo.
4: Selamat malam, apakah benar dengan saudara Raka?
1: Iya benar Bu.
4: Kami dari perusahaan tempat Anda interview minggu lalu.
1: Iya, gimana Bu?
4: Mohon maaf setelah pertimbangan lebih lanjut.
1: Iya Bu, gak lolos ya?
4: Iya, Anda nyatakan tidak lolos.
1: Baik Bu, terima kasih.
2: Gimana Kak? Gimana?
1: Gol lagi dong.
2: Udah berapa nih sekarang total penolakan?
1: 40 kayaknya.
3: Kak.
1: Ya udahlah. Kadang aku tuh mikir ya, kuliah 4 tahun itu sebenarnya untuk apa ya? Begadang ngerjain tugas, ngejar IPK, lomba sana sini. Ujung-ujungnya tetap bingung cari kerja. Kita disuruh punya mimpi tinggi dari kecil, tapi pas lulus nyari kerja susah bukan main.
3: Teman-teman, aku mau ngajakin kalian sesuatu sih sebenarnya.
2: Apa tuh? MLM ya?
3: Ih, apaan sih?
1: Nah, kripto.
3: Bukan, woi. Aku tuh kepikiran buka jasa konten kecil-kecilan gitu.
2: Konten?
3: Iya. Banyak kan sekarang UMKM di Bengkulu tuh butuh desain, terus foto produk, video TikTok. Nah, kita kan bisa bantu tuh.
1: Tapi Nis,
3: aku tahu, cuman ini tuh bukan solusi semua masalah sih.
2: Tapi minimal gerak gak sih?
3: Iya. Nah, daripada tiap hari nunggu email, mohon maaf.
1: Tapi aku takut gagal lagi deh, gimana nih teman-teman?
3: Sama, semua orang juga kayaknya takut deh Kak.
2: Kalau aku bahkan takut buka mobile banking sekarang.

0: Malam makin larut, kopi di meja mulai dingin. Tapi keresahan mereka belum selesai. Di kota-kota kecil dan besar, banyak anak muda sedang mengalami hal yang sama. Lulus kuliah dengan harapan besar, lalu bertemu dengan realitas susahnya mencari kerja.
1: Kadang aku tuh cuma berharap negara bisa lebih hadir gitu buat anak muda kayak kita ini.
2: Lapangan kerja tuh bukan cuma statistik di berita aja gak sih?
3: Karena kayak di balik angka pengangguran tuh ada loh orang-orang yang lagi berusaha tetap percaya. Dan sebenarnya mereka tuh kayak gak berhenti berusaha kayak kita.
4: Woi, kalau jadi buka usaha, jangan lupa ngopi di sini tetap bayar ya.
1: Bang.
4: Apa?
1: Kalau nanti usaha kami gagal gimana ya, Bang?
4: Ya ulang lagi sampai berhasil. Ayo, semangat.
0: Tidak semua perjuangan anak muda berakhir manis. Tidak semua gelar langsung membawa pekerjaan. Tapi mungkin di tengah sempitnya kesempatan, mereka sedang belajar menciptakan jalan sendiri. Dan semoga suatu hari nanti, negeri ini tidak membiarkan generasi mudanya berjuang sendiri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kus Haryanto resmi dipercaya menjadi pelatih klub badminton di Kanada. Peraih medali perak Olimpiade Sydney 2000 itu bakal fokus membina atlet-atlet muda dan dijadwalkan berangkat pada Agustus nanti. Kehadiran beliau ini diharapkan bisa membawa warna baru bagi perkembangan bulu tangkis di Kanada. Gak cuma sukses jadi atlet, tapi sekarang udah sampai Kanada aja ya untuk mencetak juara di level internasional.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata

kita itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oh boy.

Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata. Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring sirkuit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

Tuan Pro 2 Menpora Erick Thohir meminta seluruh federasi olahraga bergerak cepat beradaptasi setelah beberapa nomor andalan Indonesia ternyata tuh gak bisa masuk dalam Asian Games 2026. Gak bisa kan ya instan atau latihan dadakan, jadi pemerintah nih lagi mendorong sistem pembinaan atlet jangka panjang dengan platnas multi-years biar Indonesia tetap kompetitif menuju Asian Games, SEA Games, dan bahkan Olimpiade. Karena emang kalau pengen menang, pengen juara, ya gak bisa tuh. Prosesnya tuh dadakan, persiapannya dadakan tuh gak bisa. Harus emang jangka panjang. By the way, sudah hampir jam 10 pagi. Bentar lagi ada Dika yang temani kamu di Santai Siang. Bisa request-request bentar lagi sampai jam 12. Intan pamit ya, sampai ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Putra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2, apa kabar semuanya? Balik lagi bareng Dika untuk nemenin kalian semua di Santai Siang sampai jam 12 siang ya teman Pro 2, di Jumat nih 26 Juni 2026. Wah, ntar Jumatan juga jangan lupa buat yang muslim laki-laki ya. Jadi jangan sampai gak mengerjakan ibadah sholat Jumat ya. Anyway, thank you banget untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah gabung bareng kita di sini di 105,1 FM. Selamat siang untuk semuanya, kita juga udah live di TikTok ya. Kita sapa dulu untuk warga-warga TikTok yang lagi mampir di TikTok live kita. Ada Fir katanya mau dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terus ada di NG, ada yang mau dengerin lagunya Ari Lasso, Hampa. Terus ada Kreasi Pena Baswara gitu ya. Hai. Mau apply jadi penyiar? Wah, kalau mau apply penyiar di RRI, kamu ikut tes CPNS sama P3K di formasinya di Kementerian Komunikasi dan Digital ya. Nah, di situ kamu bisa masuk tuh, ambil nanti formasinya yang untuk bidang siaran gitu-gitulah pokoknya ya. Jadi gitu ya, buat yang belum tahu ya by the way gitu. Jadi sekarang RRI itu ada di bawah naungannya Komdigi gitu, teman Pro 2. Oke. Karena kita udah nyimpan beberapa requestan nih, jadi kita bakal langsung aja. Jadi buat kalian yang juga pengen request, gampang banget caranya, bisa ikutan di nomor WA 0811 7322330 ya. Atau kalian juga bisa ikutan di, mampir di TikTok kita, di akun TikTok @pro2bengkulu, kita juga live di sana. Kalian bisa request lewat kolom komentarnya, oke? Hai, ada hip-hip hore juga di TikTok, izin mau dengerin lagunya Cegel dari Nabila Takiyah, Trimska. Oke, kita tampung dulu requestan kalian, kita puterin dulu. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu ada teman Pro 2, ada Ari Lasso ya, Lewat Hampa. Wah, ini lagu kayaknya sangat memorable ya untuk sebagian orang, karena Ari Lasso Hampa tuh tahun 2003-2004 lah, saya ingat tiga itu keluar lagi, dan itu lagi masa kayak masa jayanya musisi-musisi gitu ya. Ada Peter Pan sampai itu, ada Ari Lasso, lagu-lagu bagus-bagus banget pokoknya ya. Ya udah, selamat siang aja buat semuanya ya. Kebetulan lagi rame banget nih yang join di WhatsApp pun juga rame ya. Selamat siang ya buat teman-teman di WhatsApp nih. Kita bacain dulu, ada dari 067. Selamat pagi Pro 2 Hitlist. Izin request NG Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya aja dan di NG seluruh Indonesia. Tetap bahagia dan senyum. Thank you. Terus ada dari 3828, gak nyebutin nama tapi mau dengerin lagunya Sabrina Leanor yang Haha. Halo Min, halo, izin request lagunya Sabrina Leanor. Kayaknya ada beberapa orang request lagu Sabrina Leanor. Ini juga 7104. Morning Min, izin lagu seperti biasa ya. Haha by Sabrina Leanor, ditunggu diputar, terima kasih siarannya. Oke, itu dia buat teman-teman yang ada di WhatsApp kita ya di siang hari ini. Terus yang di TikTok juga rame banget nih, ada Yoken yang mau dengerin lagunya Pelan-pelan Saja dari Kotak, ada Khairul Mahdi. Dia mau salam buat Pak Deng jualan mie ayam di Lorong Suprapto. Ada ini Bulan Sabit, enggak tahu dia namanya. Terus ada Indie Gemoy juga dari Jambi, kemudian ada HS Channel, ada Genry. Ya siang ya, pokoknya buat kalian yang lagi dengerin kita di dimanapun kalian dengerin, lewat platform apapun yang lagi dengerin suara di kayak ini, kalau kalian mau ikutan request, kalian bisa ke nomor WhatsApp di 0811 7322330 ya, atau kalian juga bisa mampir ke Instagram kita di @pro2bungkulu atau ke akun TikTok kita di @pro2bungkulu juga. Kalian bisa lihat ya visual siaran kita dari sana. Dan bisa request juga di TikTok. Jangan lupa di follow juga TikTok kita ya, di share juga ke teman-teman kalian. Oke? Okay? Spesial buat yang lagi di jalan, lagi di atas kendaraan pribadi, kendaraan umum, udah siang lah hitungannya ya, udah siang 10:30. Mungkin lagi pada prepare juga untuk nuntasin kerjaannya karena mau masuk Jumatan juga gitu ya. Dia kasih satu lagu dari Sabrina Leanor.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini? Produ FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih Barnika pastinya untuk nemenin kalian semua di santai siang ya, untuk kesempatan di siang hari ini. Halo semuanya, kita masih buka requestannya. Jadi selamat siang juga buat teman-teman yang ada di TikTok ya. Bang, di sana udah ada lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Ini yang indie ya. Kalau yang indie khusus ini aja kali ya. Bisa masuk ke jam indie khusus hari Minggu. Hari Minggu jam 20 atau jam 8 malam. Jadi buat jalur non-label sekarang tuh kita play-nya nanti di jam indie ya, khusus buat lagu-lagu indie. Halo Bos Gang, mau request lagunya Roni Parulian, Walls. Akhir Zaman udah ada di box playlist belum kak? Oh maksudnya Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Nanti aku cek dulu ya. Nanti kalau misalnya ada aku puterin buat kamu ya. Ada Mas Dino mau denger lagunya JKT48 ya, bersemangat katanya. Terus ya pokoknya semuanya ya, buat teman-teman yang lagi dengerin kita di TikTok juga atau yang lagi dengerin di 105,1 FM untuk kesempatan di siang hari ini, thank you banget. Kita masih punya lagu dari kotak yang udah masuk di daftar request kita. Pelan-pelan aja kita puterin dulu buat kalian semua.

Balik lagi masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di santai siang. Hai hai hai semuanya, apa kabar kalian semua? Senang banget ya masih bisa Dika temenin kalian semua. Seru nih ngobrolin sama teman-teman yang khususnya yang ada di TikTok live kita di siang hari ini. Kita sapa dulu, ada Kak Lia Sari, dia dari Lampung katanya. Terus ada Tom, ada Jasmine Biru, ada Diary Apoy, ada Kauzi, ada Yin, ada Benny Saputra, ada Dedi Kurniawan, ada Topi Kurniawan, ada Face Painting Bengkulu. Hai semuanya, thank you udah mampir di TikToknya Pro 2 Bengkulu. Ya jangan lupa di follow TikToknya, terus di share juga live-nya ya. Kalau kalian mau ikutan request, kenapa ngomongnya jadi belibet dah? Kalau kalian mau ikutan request, kalian bisa kirim WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut komentar di live chatnya, langsung aja ketik nama, alamatnya, terus requestannya. Mau kirim salam boleh banget ya. Kita sampai jam 11.30 hari ini ya, biasanya kita sampai jam 12 ya teman Pro 2, karena berhubung hari ini Jumatan, jadi Dika juga mau Jumatan by the way. Jadi kita punya 30 menit lagi nemenin kalian semua ya, khususnya untuk jam request ini, oke? Jadi buat warga-warga TikTok juga mau ikut request, sekarang boleh langsung aja spam mau request lagu apa. Atau kalian yang ada di radio dengerin kita di 105,1 FM, kirim aja WhatsApp-nya, oke? Dika tunggu untuk requestan kalian. Ada Bang Kauzi katanya mau dengerin lagunya Ivan Seventeen. Yang mana tuh? Yang Jangan Paksa Rindu kah? Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu gak sih itu? Bener gak? Kalau iya, jadi kan langsung puterin aja nih, karena lagi nangkring di playlist kita nih. Jangan Paksa Rindu, bener. Ya udah deh, kita kasih langsung aja nih Jangan Paksa Rindu ya, buat ada Kauzi di TikTok.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.

Ya lagu yang dalam banget ya makna dan artinya gitu ya. Ada Enough featuring Ariel Osmana, Sisi Potret ya. Ini kita sampai di menit terakhir ya teman Pro 2 untuk siang hari ini di Santai Siang. Requestan terakhir boleh, silakan langsung aja gaskan teman-teman. Tulis aja mau request lagu apa. Ada Gusion, ada Jason, silakan. Dua lagu terakhir aku kasih buat kalian berdua ya. Kalau mau ikutan request silakan ya. Karena kita udah di jam 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Jadi kita sampai di lagu terakhir ya. Dua lagu terakhir atau dua requestan terakhir silakan yang mau ambil. Dika tunggu sekarang juga ya. Buat Gusion sama Jaizan, Chris Patih. Dari Tapi Bukan Aku, boleh. Silakan satu lagi, satu requestan terakhir. Untuk menutup santai siang kita di siang hari ini ya, silakan. Kalau kalian mau ikut request, ya, ah pada lama nih. Nada Cinta, Nada Cinta tuh duluan Bang Raden tuh. Oke, kita tutup ya. Udah fix, jadi siapa cepat dia dapat. Dan yang masuk duluan itu ada Bang Raden Arici tadi, Rosan Ada Cinta ya. Jadi kita tutup teman Pro 2 requestannya di siang hari ini. Thank you banget untuk yang udah ikutan request ya. Sorry to say buat yang mungkin requestannya belum dipenuhin, tapi kalian bisa gabung di jam request berikutnya nanti malam jam 21 juga live di TikTok ya. Jadi kita dengerin dulu ada Chris Patih, Tapi Bukan Aku. Dan habis itu kita puterin Rosa featuring Ariel, Nada Cinta.

Pro 2 tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi lagu-lagu enak masih akan hadir hingga pukul 13 ya, karena waktu masuki ibadah sholat Jumat juga. Jadi Dika izin juga bakal sholat Jumat nih sebelah kantor, masih sebelah kantor maksudnya. Jadi untuk nemenin kalian semua di aktivitas di siang ini, selamat mendengarkan lagu-lagu enak dari Pro 2 FM Pukul, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.

Toma Prodo ada Gimarito lewat tak segampang itu ya. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di siang hari ini. Selamat siang, selamat bergabung kembali di Prodo FM Kul, teman terbaik kamu, teman Prodo di siang ini.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kalian semua. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua. Dan sekali lagi terima kasih. Kita update dulu informasi di siang hari ini ya. Informasi seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Karena kita juga ada di informasi olahraga. Sangat seru ya pertandingan mengejutkan antara Turki melawan Amerika Serikat. Dika gak tahu kenapa akhirnya Turki keluar permainannya setelah mereka menelan dua kekalahan yang akhirnya menyebabkan Turki itu tersingkir paling awal gitu ya. Turki menang dengan sangat dramatis 3-2 atas Amerika Serikat, sementara di grup yang sama Paraguay dan Australia tuh bermain imbang. Sayang sekali ya. Harusnya nih orang tuh menjagokan Turki gitu ya untuk jadi juara grup dengan komposisi pemain yang kita tahu ya, Turki sangat mewah sekali. Tapi apa mau dikata, permainan mereka di dua game pertama sangat-sangat jauh dari yang diharapkan. Dan mereka baru bermain sangat baik pada game terakhir. Bahkan Amerika Serikat kesulitan menghadapi gempuran Turki gitu ya. Jadi itu dia untuk hasil pertandingan di grup D. Sementara pertandingan di grup F juga sangat seru. Jepang bermain imbang 1-1 atas Swedia dan Jepang juga lolos ke fase berikutnya. Tunisia bermain, ya Tunisia sepertinya di grup F itu jadi yang paling bawah karena dia kalah lagi 3-1 sama Belanda. Well done, Belanda jadi jawara grup, Swedia di posisi kedua gitu ya. Dan Jepang ada di posisi ketiga, tiga terbaik ya kalau gak salah ini klasemennya ya. Menarik ya ngelihat klasemen Piala Dunia. Jadi kalau di grup A, jawara grup ada Meksiko, di runner up ada Afrika Selatan dan Korea Selatan harus di posisi 3. Kemudian di grup B, Swiss menjadi jawara grup diikuti Kanada di runner up. Grup C, Brazil jadi jawara grup diikuti Maroko. Kemudian Amerika Serikat, jawara grup Australia di posisi ke-2 dan Paraguay di posisi ke-3. Jerman, secara mengejutkan kalah dari Ekuador. Dan membuat Jerman tetap jawara grup, Pantai Gading di posisi kedua, Ekuador di posisi ketiga. Di grup F ya, Belanda menjadi pemuncak klasemen. Oh, Jepang di runner up ternyata dan Swedia di posisi ketiga, tiga terbaik. Tunisia kalah 3 kali. Kita akan menunggu hasil pertandingan berikutnya. Kalau lihat jadwal sih akan bermain next ini. Akan ada Spanyol yang bermain ya. Jadi ini akan jadi sebuah pertandingan yang seru ya, nungguin Spanyol, kemudian nungguin juga grup F, E. Wah seru nih, seru banget. Piala Dunia masih panjang dan pastikan hanya mendengarkan di RRI, kemudian tonton di TVRI.

Sama Pro 2 masih di informasi olahraga ya. Indonesia melibas Korea 2-0 dalam ajang kejuaraan Asia Junior 2026 nomor beregu. Jadi mereka menang skor 5-5-2-4 dan 5-5-4-1. Kejuaraan ini bergulir di Yatsushiro City General Gymnasium pada hari Jumat pagi, di mana tim junior Indonesia tampil garang di laga pembuka fase grup kejuaraan Asia Junior 2026. Garuda Muda melibas Korea 2 set langsung ya. Di set pertama Indonesia langsung menggebrak dengan tidak memberikan ruang sedikit pun, hingga unggul 5-5-2-4 dengan sapu bersih ya dari Halifa Usni Pratiwi, Aurelia Sakira Putri, Maila Cahya Alifilia Putri, kemudian Fardan Rainanda Jo, Raihan Dava Edson, Atersia Naufal, dan Muhammad Rizky serta Raihan Deva Edsel ya. Jadi di set kedua Indonesia juga banyak melakukan pergantian di sektor ganda putri. Dan yang pasti dengan keunggulan ini Indonesia maju ke fase berikutnya ya. Jadi menarik ya. Set 1, jadi ini tuh bulu tangkis ya teman. Cuma skor poinnya dihitung total gitu ya. Jadi di set pertama itu Indonesia versus Korea 5-5-2-4, di mana yang pertama itu Hafilia Usni Pratiwi itu melawan Kim Hanbi dan Yo So menang 11-5. Kemudian WS dengan total poin ya seperti itu lah ya setnya. Menarik ya. Jadi ini kejuaraan Asia Junior yang format pertandingannya juga cukup menarik gitu ya. Total poin ya teman Pro 2. Menarik ya. Alright. Kita masih di 105,1 FM untuk nemenin kalian semua. Kali ini kita ke 420.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Kertas ya lewat pilu fobia. Barusan hadir di ruang dengar kalian semua ya, teman Pro 2. Kita masih di 105,1 FM. Lanjut ya teman untuk update informasi. Kali ini kita kutip informasi dari www.detik.com, teman Pro 2. Ada menarik nih, mantan Presiden Republik Indonesia Jokowi mengunjungi Lampung ya. Jadi Presiden Republik Indonesia ke-7 ini tiba di Provinsi Lampung untuk memulai rangkaian safari politiknya. Jokowi dijadwalkan berada di Lampung selama 3 hari dan kedatangan Jokowi ke Bumi Rua Jurai itu disambut meriah oleh ratusan warga dan relawan serta simpatisan yang memadati kawasan Bandara Raden Inten 2 Lampung Selatan. Jadi setiba di bandara, mantan Presiden Republik Indonesia ini langsung menemui para relawan yang telah menunggu dan selama 3 hari berada di Lampung, Jokowi dijadwalkan mengunjungi 5 daerah, yaitu Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Timur. Selain bertemu masyarakat, Jokowi juga bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, serta para relawan. Dan dalam kunjungannya, itu juga akan dijadwalkan menghadiri sejumlah kegiatan kebudayaan di setiap daerah yang dia singgahi.

Ada satu lagu teman produser dari Creed lewat One Last Breath ya. Selamat siang jelang sore lah buat kalian semua teman produser. Saat ini pukul 14 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Masih Warandika untuk nemenin kalian semua di kesempatan...

Women Trade and Time di Roma pada hari ini. Jadi acara tersebut menampilkan kekayaan kain tenun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Kegiatan ini berkolaborasi antara KBRI Takhta Suci bersama ORIP Indonesia di Kota Roma. Beragam busana rancangan ORIP yang ditampilkan menggunakan kain tenun dari Kalimantan, Sumatera, Sumba, Lombok, Bali, serta Sulawesi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci Michelle Trias Kucahyono menilai bahwa ORIP berperan besar menjaga kelestarian wisata Wastra Nusantara melalui karya-karyanya. Jadi memang sebagai pelaksanaan diplomasi budaya, Dubes Trias mengapresiasi pemberdayaan lebih dari 500 pengrajin tenun yang tersebar di sekitar 70 wilayah Indonesia. Dan pastinya KBRI Takhta Suci juga rutin menggelar berbagai kegiatan diplomasi budaya untuk memperkenalkan karya seni dan tradisi Indonesia. Jadi 2024 kemarin, Kedutaan Besar Republik Indonesia ini juga menggelar peragaan busana dan lokakarya membatik bersama Batik House Indonesia di Salerno, Italia. Dan tahun 2025 mereka juga melakukan workshop memakai kain batik dan atau jarik dari Sanggar Seni Wisni Drupadi. Menarik ya, Dika juga baru menyadari ternyata peran KBRI-KBRI yang ada di luar negeri itu adalah seperti ini. Mereka bawa misi budaya, ngadain event-event budaya, terus nge-hire atau mengundang para pengrajin, para seniman Indonesia untuk datang langsung ke negara tempat mereka bertugas dan memperkenalkan ini loh kebudayaan Indonesia. So far itu menurut Dika juga salah satu misi yang sangat baik ya. Karena dengan cara seperti itu orang di luar juga jadi tahu gitu, oh ternyata Indonesia tuh secantik dan sekaya itu budayanya.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Eh, kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Tolong Pro 2 pukul 26 lewat 6 menit waktu Indonesia, pukul 14 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat ya. Kenapa jadi pukul 26? Di tanggal 26 maksudnya. Tadi kamu baca kotak info waktu malah kebaca tanggal ya, kocak ya. Ya udah deh tuan. Sayang sekali tugas kita harus diakhiri sampai di sini karena ya waktu yang harus memisahkan kita ya teman Pro 2. Tapi gak usah khawatir karena abis ini ada Tata untuk nemenin kalian. Jangan kemana-mana ya. Jika pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 105.1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
5: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
4: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
5: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
4: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
5: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
4: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
5: Siapa?
4: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore dan welcome back di sore ceria after a long long time ya. Ini bareng aku Tata di ruang santai, tempat kita sharing cerita ya, sharing inspirasi juga dan energi positif pastinya buat kamu mengisi sore hari ini selama 1 jam ke depan. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal kemajuan sebuah kota ya, menurut kamu nih, siapa yang punya peran paling besar? Pemerintah kah, komunitas, atau justru anak mudanya? Karena faktanya teman Pro 2, banyak perubahan besar justru lahir dari ide-ide sederhana yang datang dari generasi muda. Mulai dari gerakan sosial, promosi wisata, pelestarian budaya, sampai berbagai karya kreatif yang membuat sebuah daerah makin dikenal. Nah, sore hari ini Tata gak sendiri, karena Tata bersama satu cowok ganteng dan satunya cantik banget ya. Say hello dulu dong, halo.
1: Halo.
0: Hai. Oke, teman Pro 2, kita kenalan dulu kali ya. Boleh dong, namanya siapa?
1: Boleh, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Revo Akbar dari Bujang Edis Kota Bengkulu tahun 2026.
0: Oke.
2: Hai semuanya, perkenalkan saya Laila Subadria, biasa dipanggil Ella, dari Ikatan Bujang Gadis Kota Bengkulu tahun 2026.
0: Oke, kayaknya semangat banget ya.
1: Semangat banget, pasti dong.
0: Kayak semangat banget karena ini fresh from the open gak sih? Kalian baru selesai apa? Final ya?
1: Iya, betul.
0: Betul, keren banget. Kalian ini wakil berapa?
1: Alhamdulillah pada saat grand final kemarin kami dapat kategori ke dalam top 7 dan dapat wakil 6.
0: Oke, gitu. Keren banget ya. Jadi Tata sekarang gak sendiri, Tata bareng Revo dan Ella. Ini ya, Bujang Gadis Kota Bengkulu 2026. Dan sore hari ini kita bakal membahas kayak gimana anak muda tuh bisa mengambil peran, berkarya juga sekaligus untuk daerahnya, alias daerah Bengkulu ya, daerah kita tercinta ini, dengan temanya Muda Berkarya Kota Berdaya. Dan buat teman Pro 2 yang stay tune di radio ya, di 105,1, itu boleh banget join ke TikTok Pro 2. Jadi kita bakalan live selama 1 jam ke depan. Kayaknya kita langsung aja ya. Coba boleh? Jangan tegang dong, enjoy ya.
1: Aman.
0: Tadi gimana perjalanan ke sini, aman?
1: Alhamdulillah aman.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun
0: aman ya.
1: Agak sedikit macet ya.
0: Agak sedikit macet ya, karena masih tabot kan ya.
1: Ya, pasca tabot ya, masih rame.
0: Betul banget. Bener. Teman Pro 2. Kita pengen tanya dulu nih, aku pengen tanya. Kayak kalau jadi bujang gadis tuh bukan soal kayak selempang yang kalian pakai nggak sih? Tapi pastinya ada proses yang panjang ya nggak sih? Pembelajaran juga ada, terus tanggung jawab. Nah, kita mulai dari perjalanan kalian dulu nih. Apa alasan Revo dan Ella yang membuat kalian berdua tuh aku mau ikut gitu Bujang Gadis Kota Bengkulu 2026 itu apa?
1: Dari Ella duluan.
2: Baik, kalau dari Ella sendiri yang pastinya untuk mengembangkan potensi diri kita sendiri, terus ingin berkontribusi nyata untuk memperkenalkan kota kita tercinta, untuk memperkenalkan pariwisata yang ada di Kota Bengkulu ini.
0: Betul, keren banget. Kalau Repo gimana?
1: Kalau aku sendiri, kenapa pengen masuk ke dalam Bujang Gadis? Karena awalnya aku itu kayak pengen mencoba untuk keluar dari zona nyaman lah mbak. Dari yang mungkin masih sibuk main-main, namanya anak muda mungkin kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku ngerasa kayak kalau aku terus-terusan kayak gini, maka aku gak akan bisa berkembang gitu. Jadi dari sana aku mulai untuk masuk ke dalam sebuah organisasi dan tertarik untuk masuk ke dalam Bujang Gadis yang bergerak di bidang pariwisata dan juga budaya yang ada di Kota Bengkulu.
0: Oke. Berarti memang prepare ya kalian berdua itu, benar-benar di prepare. Tapi apa sih yang paling beda antara ekspektasi sebelum kalian tuh ada karantina kan pasti?
1: Pasti.
0: Apa ekspektasi kalian tuh sebelum karantina dan kenyataan yang kalian jalani selama proses seleksi ini?
1: Kalau dari aku sih ekspektasinya mungkin ini cuman kayak sekedar kompetisi biasa ya kak. Tapi ternyata pas aku masuk ini lebih dari kompetisi, karena di sini kami memang betul-betul diasah kemampuan, rasa kekeluargaannya juga dapet. Jadi yang aku kira cuman sekedar kayak kompetisi biasa ternyata salah. Ternyata di dalam ini aku bisa dapet ilmu baru, wawasan baru dan juga tentunya dapat keluarga-keluarga baru gitu.
0: Oke, keren banget ya. Kalau Ella gimana?
2: Tentunya juga dapat wawasan yang baik karena tidak hanya kompetisi aja, ternyata kita juga memahami tentang wawasan yang ada di Kota Bengkulu, terus juga membahas tentang pariwisata yang ada di Kota Bengkulu dan mendapatkan ilmu yang baik, terus juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa tentunya.
0: Oke, aku kayak nggak bisa fokus ya ngeliat Ella nih cantik banget ya.
2: Bisa aja sih.
0: Ella cantik banget teman Pro 2, jadi aku nggak fokus banget ya. Oke, kita lanjut dulu ke TikTok. Banyak banget yang komen, keren banget kak, keren banget, katanya Inga Ella, Donga Repo. Oke, memang cantik banget kak, katanya. Iya emang sih. Dan kita baca dulu pertanyaan di TikTok. Ini dari Leoni. Kata Leoni, gimana cara menerapkan rasa cinta pada budaya, wisata, dan potensi yang ada di Kota Bengkulu ini? Nah, gimana tuh? Ada yang mau jawab duluan nggak?
1: Oke, boleh. Terima kasih untuk kakak Leoni ya. Kalau ngomongin gimana cara nerapinnya, mungkin kalau dari saya ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri sih. Yang dimana kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk mencari tahu tentang budaya dan juga wisata yang kita miliki di kota ini tentunya. Terus kita juga perlu mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga wisata dan juga budaya ini. Karena kalau kita semua sudah sadar, maka untuk menerapkan rasa cinta ke budaya dan wisata ini tentunya bukan hal yang sulit lah bagi kita kalau kita memang sudah sadar dan cinta gitu tadi.
0: Oh, keren gitu banget ya. Ella gimana, mau nambahin?
2: Boleh sih. Khususnya kita nih sebagai generasi muda biasanya itu harus lebih aktif untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kota Bengkulu ini, khususnya dengan cara untuk menerapkannya dengan diri sendiri, kemudian memperkenalkannya bisa melalui media sosial seperti itu juga.
0: Iya, setuju banget ya. Kita balik lagi ke pertanyaan dari aku nih. Aku penasaran banget karena emang dari dulu gak pernah ya ikut-ikut beginian. Jadi aku penasaran banget. Jadi dari seluruh tahapan kayak pemilihan dan lain-lain itu, tantangan apa yang paling menguji diri kalian? Apa tuh?
1: Kalau ngomongin tantangan sih kak, lebih ke diri sendiri sih. Diri sendiri untuk tetap bisa konsisten selama masa karantina gitu.
0: Oke.
1: Yang dimana kita gak boleh malas-malasan, harus terus belajar dan juga harus disiplin. Karena kalau kita gak disiplin, gak mau belajar, maka kita gak akan dapat hasil yang terbaik di sini gitu.
0: Oh keren banget ya, emang beda ya bahasanya Bujang Gadis ini. Ayo Ella gimana, ada mau ditambahin gak?
2: Betul sekali sebelumnya kata Revo tadi, untuk konsistensi dari diri sendirinya itu dulu terlebih dahulu, bagaimana cara kita menerapkannya, terus membagi waktunya juga seperti itu. Jadi dengan mengikuti ajang tersebut kita bisa menata untuk waktu yang lebih baik lagi seperti itu.
0: Oke, dan di TikTok ada pertanyaan, katanya ngefans banget. Terus ada pertanyaan nih, tips dan trik masuk Bujang Gadis katanya. Ini kita jawab nanti aja ya.
1: Boleh.
0: Karena aku masih banyak pertanyaan sebelum sampai ke sini, oke?
1: Boleh.
0: Kita keep dulu ya Kak Amalia, tunggu sebentar lagi. Dan kalian tuh ada enggak sih momen yang bikin kalian tuh hampir kehilangan rasa percaya diri, kayak tiba-tiba enggak pede atau tiba-tiba kayak kan kalian tuh banyak ya, bukan kalian berdua aja. Ada enggak sih kalian ngerasa itu?
2: Baik, dari Ella sendiri mungkin tentunya tidak, malah makin semangat melihat.
0: Makin semangat?
2: Iya, karena ada yang teman-temannya bisa belajar seperti itu. Jadi kita itu harus lebih belajar lebih dalam lagi mengenai potensi diri kita, untuk menggali potensi diri kita sendiri seperti itu selama karantina itu.
0: Wow, keren banget. Kalau Repo gimana nih?
1: Sepakat sih kak, karena ketika aku masuk ke dalam sini, pas ngelihat teman-teman yang lain, aku bukannya malah ngedown atau gak percaya diri, tapi justru malah mantik semangat aku untuk belajar lebih lagi gitu. Karena aku mikir kalau misalnya aku ngedown ataupun kalah dengan mereka, maka aku gak akan bisa dapat hasil terbaik di sini. Jadi karena mereka punya skill, berarti aku juga harus bisa, dan aku harus lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya gitu. Jadi bukannya ngedown, tapi malah lebih percaya diri dan lebih semangat.
0: Oke, keren banget ya. Kayaknya kalau pantesan aku tuh gak pernah ikut acara beginian, karena kayaknya aku langsung kayak down gitu ya. Lihat orang ramai tuh kayak, kayaknya mereka lebih better deh daripada aku. Ngerti gak sih kalian? Tapi kalau misalkan kalian berdua tuh harus menggambarkan perjalanan kalian menuju gelar saat ini ya, dalam 3 kata deh, 3 kata aja. Apa tuh?
1: Apa ya?
0: Keren, luar biasa, bertakwa.
1: Satu kata mungkin sih, Kak, aku.
0: Apa tuh? Boleh.
1: Aku lebih ke bangga sih.
0: Bangga.
1: Ya,
0: oke.
1: Bangga dengan diri sendiri sih.
0: Keren.
1: Karena bisa melewati fase 4 bulan karantina ini dan aku bisa bertahan dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah menurut aku sekarang.
0: Oke, bangga. Boleh. Kalau Ella apa?
2: Bersyukur sih.
0: Bersyukur. Iya. Keren banget.
2: Karena sudah
0: ya.
2: Bisa di tahap ini melalui banyak proses yang telah dilakukan kayak gitu.
0: Oke, keren ya, emang luar biasa ya mereka berdua ini, teman Pro 2. Dan pertanyaan terakhir deh di segmen pertama ini.
1: Boleh.
0: Pas nama kalian tuh diumumkan kayak Repo, Ella gitu ya, apa hal yang pertama banget yang terlintas dalam pikiran kalian?
1: Oke, kalau aku pertama kali disebut nama pas kemarin, tentunya aku sangat bersyukur sih, Kak. Aku ngerasa alhamdulillah karena ngerasa bangga dengan diri sendiri karena aku bisa melewati fase ini gitu loh, dengan 4 bulan karantina, rasa capek mental, fisik, pikiran, akhirnya berbuah hasil yang baik gitu. Jadi ketika nama aku dipanggil, apalagi masuk ke dalam jajaran top 7, itu sangat bangga dan sangat bersyukur lah.
0: Keren banget. Kalau Ella gimana?
2: Sepakat sih sebenarnya, rasa bangga dan harunya itu dapat banget. Dan kemudian juga harus menerapkan tanggung jawab di
0: betul
2: sini
0: banget.
2: Untuk bagaimana untuk kita ke depannya seperti itu.
0: Keren banget, teman Pro 2. Menarik banget ya, ternyata di balik sebuah gelar sekarang ini pastinya ada belajar. Tadi kata mereka perjuangannya 4 bulan ya karantinanya, dan pengembangan diri yang tidak sedikit. Nah, setelah lagu ini, yang satu lagu berikut ini, kita bakalan balik lagi bersama aku, Revo, dan juga Ella.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku Tata dan juga
1: aku Ella.
2: Revo.
0: Harus ceria ya di sini, harus heboh pokoknya.
2: Harus.
0: Nah, kalau kita bicara tentang kemajuan kota, tadi udah tahu ya soal gimana mereka tuh berjalan gitu dari awal sampai ke titik ini. Kita sekarang bahas kemajuan kota dulu deh. Tentunya enggak bisa dilepaskan dari peran generasi mudanya kayak ya, mereka ini ya, karena aku udah generasi tua kayaknya. Nah, menurut para bujangga di kota

0: Banyak.
1: Setuju.
0: Jadi mungkin untuk anak muda juga, sebagai generasi muda tentunya kita harus lebih sering belajar, giat belajar supaya kita bisa membangun kota ini menjadi kota yang lebih baik lagi gitu.
1: Oke, okay. Ella ada yang mau ditambahin? Nah,
2: boleh, sepakat sekali yang apa yang dikatakan Rep tadi. Yang pertama itu juga kita sebagai generasi muda ini harus bangga terhadap kota yang tercinta kita ini.
1: Betul.
2: Karena dengan kita bisa membanggakan kota ini, kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang ada di Kota Bengkulu ini dan memperkenalkan ke dunianya luas lagi.
1: Keren banget ya. Emang beda ya bujang gadis ini teman Pro 2. Tapi menurut kalian berdua nih, generasi muda di Bengkulu saat ini ya, menurut kalian emang udah cukup kenal gak sih sama daerahnya, sama Bengkulu sendiri? Menurut kalian nih, kayak kalian kan punya teman-teman kan, ternyata masih ada yang gak tahu lagu daerah Bengkulu ya, misalnya. Bener, gimana tuh menurut bener kalian?
0: Bahkan aku sepakat sih, karena menurut aku di zaman sekarang, terutama untuk generasi muda Kota Bengkulu, itu masih banyak yang memilih, apa ya, masih banyak yang kurang sadar lah terhadap budaya dan juga pariwisata yang kita miliki. Sehingga menurut aku, apabila kita memang ingin memajukan pariwisata dan budaya ini, tentunya kita harus mengedukasi masyarakat luas. Dan juga menurut aku membutuhkan peran dari pemerintah serta juga dari elemen masyarakat untuk bersama-sama untuk mempromosikan budaya yang kita miliki, supaya masyarakat ini ataupun generasi muda dapat mengenal hal tersebut dan dapat menjaganya gitu kan.
1: Oh, keren banget.
2: Betul sekali Kak.
1: Setuju Ella ya.
2: Dan juga bisa kita kembangkan melalui, untuk memperkenalkannya itu melalui media sosial.
1: Iya, kayak live di Pro 2 ini bener, juga ya.
0: Benar.
1: Ini kita lagi didengarin sama seluruh provinsi Bengkulu ya, nggak hanya Kota Bengkulu aja, kota atau kabupaten-kabupaten lainnya juga mendengarkan kita sekarang. Jadi ini ajang kalian banget ya buat ngasih tahu gitu. Tapi kan sekarang tuh kayak apa sih tantangan terbesar anak muda khususnya di Bengkulu sekarang? Boleh Ella dulu deh.
2: Jadi mungkin untuk tantangan terbesarnya itu di kesadaran dirinya.
1: Kesadaran
2: itu,
1: dirinya, banyak yang gak sadar diri ya.
2: Jadi kita itu sebenarnya punya potensinya masing-masing yang sudah. Jadi dengan adanya kesadaran dari diri sendiri, kita akan cinta terhadap budaya kita. Kemudian kita akan memperkenalkan budaya yang ada di Kota Bengkulu.
1: Keren. Menurut Repo gimana nih?
0: Kalau menurut aku sendiri sih, tantangan terbesar anak muda zaman sekarang adalah pergaulan sih Kak.
1: Pergaulan.
0: Ya benar. Karena kalau misalnya anak muda ini nggak memperhatikan pergaulannya, maka dia akan terjerumus ke dalam hal yang negatif gitu. Jadi untuk anak muda harus pinter-pinter nyari relasi, harus pinter-pinter nyari teman. Pergaulan juga harus dipilih-pilih, jangan sampai pilih, supaya bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lah.
1: Keren gitu banget ya, jangan sampai salah circle ya. Karena kalau overgaul alias kegaulan juga bahaya ternyata
0: banget.
1: Ya
0: betul.
1: Keren-keren banget, setuju banget. Tapi menurut kalian nih, gimana cara membuat budaya dan kearifan lokal kita, contohnya yang barusan aja deh Tabot ya, itu tetap menarik bagi generasi muda? Karena banyak anak-anak muda tuh kayak, ay malas lah lihat Tabot ya, gitu. Gimana tuh menurut kalian?
0: Sebenarnya kalau untuk ngomongin masalah budaya, yang pastinya kita tetap butuh peran dari masyarakat juga dan juga pemerintah. Balik lagi untuk tetap mengedukasi Kak, jangan sampai budaya yang kita miliki ini dilupakan begitu saja. Jadi memang butuh sebuah apa ya, forum mungkin, kayak forum gitu untuk mempromosikan budaya yang ada ataupun budaya yang kita miliki sekarang gitu. Karena kalau sampai budaya ini sama sekali nggak pernah dibahas lagi ataupun nggak pernah diingatin lagi ke generasi selanjutnya, maka budaya ini akan hilang begitu saja gitu. Gitu sih Kak.
1: Okay, setuju sih. Kalau menurut Ella gimana nih?
2: Setuju sekali sebenarnya yang dikatakan Repo tadi, untuk dari kita sendiri dan juga ada forum juga untuk memperkenalkan budayanya. Karena dengan kesadaran diri kita sendiri ini untuk memperkenalkan dan juga memperkenalkan hal yang misalnya di Tabut ini ada loh yang menarik, ada acara apa kayak gitu, harus diberitahukan kepada masyarakat sekitar. Karena tidak hanya tentang melihat, bisa juga kita tentang wisata kulinernya nih menarik di Kota Bengkulu nih apa gitu, agar masyarakat sekitar itu bisa tertarik untuk budaya dan daerah di kota Bengkulu.
1: Iya, setuju. Misalnya ada Dubai Ciwi Cookie loh di Tabot gitu ya. Ada gurita

0: kita yang digeprek-geprek gitu loh di tabot. Itu kan salah satunya juga ya. Ya. Tadi Repo notice soal ada forum gitu ya buat ngomongin soal budaya dan lain-lain ini. Nah, kalau kalian diberi kesempatan bikin satu program nih, satu program khusus untuk anak muda di Bengkulu, kira-kira program apa sih yang kalian pengen? Ini nih program kami nih gitu. Patong.
1: Kalau ngomongin program ya kak, sebenarnya kalau untuk program ini kan kesepakatan bersama antara kami Bujang Adis Kota Bengkulu tahun 2026 kan kak.
0: Okay.
1: Tapi kalau dari saya sendiri, saya sangat tertarik sebenarnya untuk bikin podcast sih kak.
0: Wow.
1: Podcast untuk membahas budaya dan juga pariwisata yang ada di Kota Bengkulu, yang dimana dari podcast tersebut itu dapat dilihat ataupun ditonton oleh masyarakat luas dan juga dapat mengedukasi masyarakat luas tentang betapa kayanya pariwisata dan juga budaya yang ada di Kota Bengkulu. Setuju. Jadi secara tidak langsung kita dapat mengenalkan ternyata daerah kita sekaya ini loh gitu.
0: Sekeren ini loh gitu ya.
1: Iya, sekeren ini loh.
0: Kalau Ella gimana?
2: Setuju sekali sih dengan adanya podcast dan juga kita juga harus memperkenalkan bahwa Bengkulu ini kaya akan misalnya itu ada batik besureknya gitu dan juga harus dikenalkan.
0: Iya betul, aku juga sih. Nanti kalau kalian bikin podcast undang aku ya.
1: Boleh.
0: Pengen nimbrung aja ya teman Pro 2. Nah kalau kalian nih balik-balik lagi, aku pengen nanya ke kalian, menurut kalian berdua apa kontribusi sederhana yang bisa dilakukan anak muda untuk daerahnya? Sederhana aja apa tuh misalnya?
1: Boleh lah.
2: Jadi kontribusinya itu tanggung jawab dari diri sendiri, kemudian untuk menerapkan bahwasannya kita ini memiliki kota yang indah dan harus dikenalkan di dunia yang luas kayak gitu. Dan juga di Kota Bengkulu ini sebenarnya banyak sekali wisata alamnya, wisata sejarah yang harus dikenalkan ke masyarakat luas seperti itu.
0: Oke, keren banget. Repo gimana? Ada mau ditambahin?
1: Sepakat sih sama Ella untuk kontribusi. Tentunya kita juga harus melihat potensi yang kita miliki, dan kalau memang kita ngerasa punya potensi dan skill yang kita miliki, maka harus kita manfaatkan dan harus kita asah kemampuan tersebut supaya kita bisa berkontribusi begitu.
0: Oke, tapi kalian kan bilang tadi kayak kesadaran diri sendiri dulu karena banyak banget anak muda nih kadang nggak sadar diri ya. Kurang sadar diri. Nah, gimana cara ngubah selain tadi kata Revo sama Ella ada forum atau ada kayak pembelajaran gitu kan, pemerintah juga ikut andil. Gimana cara mereka kalian tuh ngubah anak muda dari sekedar penonton jadi pelaku perubahan? Kayak misalnya aku nih jadi tukang nonton nih sekarang, aku cuma nontonin kalian doang tuh karantina, kalian kesana kesini, gimana biar aku tuh action gitu? Gimana tuh menurut kalian? Aku harus ngapain sebagai orang malas ya?
2: Harus keluar dari zona nyaman sih sebenarnya. Karena dengan sebenarnya setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita itu harus menerapkan potensi diri kita sendiri terlebih dahulu dalam diri kita sendiri. Kemudian biar bisa kita keluar dari zona nyaman tersebut, biar kita bisa belajar dan memperkenalkan hal-hal yang ada di diri kita sendiri seperti itu.
0: Oke, kalau Repo gimana?
1: Sebenarnya kalau mau ngomongin tentang gimana supaya generasi muda ini menjadi penggerak ya, ataupun yang action lah ya.
0: Actionnya,
1: sebenarnya menurut aku itu dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa berharap orang untuk merubah diri kita, tetapi kita cuma bisa merubah diri kita sendiri. Berarti kita harus ngelihat kalau memang kita punya kemampuan, punya skill dan potensi, maka kita tidak boleh untuk membuang-buang waktu. Ketika ada peluang, kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga apabila kita sudah punya peluang ataupun potensi tadi, dan juga terdapat sebuah forum yang dapat mewadahi, maka kita harus ngasih yang terbaik ataupun jangan menyia-nyiakan peluang tersebut lah. Karena kalau peluang tersebut hilang ataupun gagal, maka kita nggak akan bisa melakukannya yang kedua kalinya gitu.
0: Setuju banget, keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman Pro 2 ya. Ternyata membangun kota kita ini tidak selalu dimulai dari langkah besar aja ya. Nggak harus kampanye sana sini tuh nggak ya. Kadang justru dimulai dari kayak kepedulian diri sendiri, sadar diri ya, kreativitas juga, dan kemauan untuk terlibat. Tadi ya sadar diri, kalau kalian tuh anak muda Bengkulu gitu ya, bangun gitu ya. Apa, keluar dari zona nyaman tadi kata Ella dan Repo. Ya, nah, setelah lagu ini teman Pro 2 kita bakalan bahas mimpi dan harapan Repo dan Ella untuk Kota Bengkulu. So, stay tune bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kita mulai lagi ya. So buat teman Pro 2 yang udah komen, keren banget, dan di sini banyak banget yang komen, "Hai Onti cantik," katanya. Makasih ya. Terus banyak juga yang bilang, "Salam Dongarepo, ganteng banget," katanya. Yang ganteng banget kakak Reponya, kata Dipa ya. Oke, teman Pro 2, emang ganteng banget ya. Ella juga cantik banget. Dan kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kayak misalnya, setelah kalian terpilih nih, setelah ini tanggung jawab apa yang paling kalian rasain banget? Apa tuh?
1: Oke, kalau kita ngomongin tanggung jawab ya, Kak. Di sini kan kami sebagai pageant ataupun duta yang bergerak di bidang pariwisata dan juga budaya kan, Kak. Jadi tanggung jawab kami adalah untuk tetap menjaga dan juga melestarikan budaya serta pariwisata yang ada gitu, Kak. Jadi kami juga harus bertanggung jawab untuk mengedukasi dan juga memberitahu ke masyarakat bahwa Kota Bengkulu ini punya ataupun kaya akan sejarah dan juga budaya, seperti itu.
2: Betul sekali. Terus juga untuk menjadi inspirasi nih bagi generasi muda, dan juga untuk memperkenalkan potensi yang ada di Kota Bengkulu, pariwisata dan budayanya.
0: Oke, benar sih, emang enak banget kalau jadi inspirasi itu ya. Setuju banget. Tapi kalau misalkan program atau isu yang pengen banget kalian fokuskan nih selama masa pengabdian, karena masa pengabdian kalian itu 1 tahun ya?
1: Iya.
0: 1 tahun ya, apa tuh yang pengen kalian fokusin selama 1 tahun ke depan nih?
1: Yang pengen kami fokuskan untuk 1 tahun ke depan itu paling beberapa wisata yang masih kurang dilirik oleh masyarakat lah, Kak. Karena seperti yang kita ketahui, sebenarnya Kota Bengkulu ini kaya akan wisata ataupun pariwisata, terdapat wisata religi dan lain-lain, tapi masih banyak juga kesadaran dari masyarakatnya gitu. Jadi selain fokus ke wisatanya, saya rasa kita perlu untuk fokus ke masyarakatnya juga nih, untuk mengedukasi ke masyarakat, memberitahu dan juga menumbuhkan rasa cinta di dalam hati masyarakat itu sendiri. Karena kalau dari masyarakatnya sendiri sudah cinta dan juga sudah sadar akan potensi yang dimiliki oleh daerah kita, maka akan dengan sangat gampang bagi kita untuk membangun wisata ataupun budaya kota ini lebih maju lagi untuk kedepannya, seperti
0: keren
1: itu.
0: Keren banget. Kalau menurut Ella gimana nih?
2: Sepakat sekali sih dengan yang dibilang Repo tadi, bahwasannya kita itu harus menggali lagi, karena seperti yang kita ketahui bahwa Kota Bengkulu ini memiliki banyak sekali wisata, yang ada wisata alam, wisata religi yang harus dikenalkan ke masyarakat luas, bahwasannya di Kota Bengkulu ini banyak sekali memiliki wisata tersebut yang indah sekali.
0: Keren banget ya. Pastinya kayak misalnya apa tuh yang pengen kalian kasih tahu ke dunia ini, kalau ini loh Bengkulu ada Pantai Panjang gitu ya. Terus menurut kalian apa nih yang membuat Bengkulu layak banget untuk dikenal secara nasional? Apakah karena Bengkulu ini punya gadis yang cantik-cantik gitu ya? Gimana tuh?
1: Kalau untuk ngomongin Bengkulu ya, Kak, sebenarnya potensi Bengkulu ini sangat besar ya. Yang dimana seperti yang saya bilang tadi, kita sangat kaya dengan sejarah dan juga budaya. Kita punya benteng Marlboro yang dibangun pada tahun 1714 sampai 1719 pada masa Indian East Company. Dan juga kita punya pantai terpanjang di Asia dengan panjang 7 km, yang dimana dengan potensi dan juga kaya dengan budaya tersebut, tentunya kita akan sangat bisa untuk dikenal oleh dunia luas lah, Kak, seperti itu.
0: Setuju juga sih, setuju banget. Dan Ella mau nambahin apa? Setuju gitu, sepakat.
2: Sepakat sih yang sepakat dibilang sama Repo tadi.
0: Oke, tapi kalau misalkan nih, kalian kan sebagai bujang gadis Kota Bengkulu ya, ada turis nih misalnya, atau wisatawan deh, yang ini first time-nya ke Bengkulu, kira-kira kalian kasih mereka tuh rekomendasi kemana, yang ini yang wajib kalian tahu banget loh gitu, apa tuh, kemana?
1: Ke semua wisata yang kita miliki sih, Kak, karena tentunya wisata yang kita punya juga kaya akan sejarah dan juga budaya, dan juga kita harus memberitahu ataupun mengedukasi mereka untuk bahwa Bengkulu ini bukan cuma punya keindahan alam aja, tapi juga punya keindahan sejarah budaya yang luas, seperti itu sih.
0: Makanan yang enak.
1: Makanan yang gitu enak, ya. Betul sekali.
0: Kita harus ngasih tahu ini namanya tempoyak gitu ya.
1: Tempoyak, pendap.
0: Pendap. Terus apalagi ya, ikan pais.
1: Ikan pais,
0: ya.
1: Benar, banyak-banyak.
0: Iya, setuju sih. Tapi menurut kalian, apa yang harus dimiliki kayak kalian nih, kayak kalian berdua aja ya. Kalian kan pasti menjadi pemimpin di masa depan ya. Kalian harus punya apa sih? Kayak yang harus diri kalian punya tuh apa? Selain kayak tanggung jawab gitu.
1: Sebenarnya kalau mau ngomongin jadi pemimpin di masa yang akan datang ya Kak, apa yang harus dimiliki? Kalau menurut saya secara pribadi, untuk menjadi seorang pemimpin nanti, tentunya kita harus memiliki ataupun harus bisa mengontrol ego dan juga emosi yang kita miliki. Karena semakin tenang pemikiran seseorang, semakin jernih pula dia berpikir, dan juga semakin baik juga keputusan yang akan dia buat. Kalau dia tidak bisa mengontrol egonya, tidak bisa mengontrol emosinya, maka setiap keputusan yang dibuat itu tidak akan baik untuk kedepannya. Seperti
0: setuju
1: itu,
0: banget. Kalau ada Ella gimana?
2: Betul sekali sih, bagaimana cara pembawaan dari diri sendirinya ya, terlebih dahulu kayak gitu untuk kedepannya.
0: Keren banget. Kalau aku tadi kalau aku kepikiran kayaknya harus dimiliki followers gak sih? Karena kayaknya followers sekarang penting banget gak sih?
1: Bener.
0: Enggak ya teman Pro 2, kalian dengerin aja kata Revo dan Ella ya. Nah, ketika masa jabatan kalian habis nanti nih, Ella sama Revo, warisan atau dampak seperti apa yang pengen banget kalian tinggalkan? Apa tuh?
1: Dampak nyata sih, maksudnya kami ingin meninggalkan warisan ataupun perspektif yang baiklah terhadap kami gitu kan. Yang dimana di waktu satu tahun menjabat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Kami ingin berkontribusi baik secara kontribusi fisik ataupun pemikiran. Yang dimana dari kontribusi ini itu dapat membangun ikatan Bujangga di Kota Bengkulu ini lebih maju lagi untuk kedepannya. Sehingga kalau memang kami bisa berkontribusi dan juga memberikan dampak yang nyata, maka kami akan dikenang selamanya oleh generasi bawah selanjutnya.
0: Keren
1: itu
0: banget ya. Kalau Ella gimana? Menurut Ella gimana?
2: Pastinya untuk meningkatkan kesadaran diri generasi muda untuk tetap mencintai dan melestarikan dan serta mempromosikan Kota Bengkulu ya, ini.
0: Keren banget. Ya ampun, gak kerasa teman Pro 2 kita udah di akhir acara ya. Dan Tata punya 3 pertanyaan pamungkas nih buat kalian berdua.
1: Apa nih?
0: Dalam satu kalimat, apa makna menjadi bujang gadis Kota Bengkulu 2026?
2: Kalau dari Ella sendiri, menjadi bujang gadis Kota Bengkulu tahun 2026 ini adalah kesempatan untuk mengabdi, menginspirasi, dan menjadi wajah positif yang membawa nama baik untuk Kota Bengkulu tentunya.
0: Oke, keren banget ya. Kalau bujangnya gimana nih, bujang?
1: Kalau menurut saya sendiri, untuk mengabdi itu bukan cuma tentang gelar yang akan kami dapatkan sih Kak, tapi tentang bagaimana kami bertanggung jawab untuk tetap mengarahkan, menginspirasi generasi muda untuk tetap bangga terhadap budaya dan juga pariwisata yang ada. Sehingga kalau kami sudah berhasil untuk menginspirasi mereka, maka bukan hal yang sulit bagi kita untuk membangun ataupun memajukan pariwisata dan juga budaya untuk kedepannya. Seperti
0: keren
1: itu.
0: Keren banget ya. Ini pantas ya masuk top 7 tadi ya. Keren banget teman Pro 2. Yang kedua nih, Jika Bengkulu adalah sebuah cerita nih, kalian pengen dikenal sebagai bagian cerita yang kayak gimana tuh?
1: gimana ya?
2: Kalau dari Ella pastinya ingin dikenal bagian dari cerita yang mampu memberikan manfaat, kemudian juga dapat menginspirasi generasi muda dan turut membawa nama Bengkulu dikenal lebih luas tentunya.
0: Keren banget, positif banget ya, ya Ella ini teman Pro 2. Kalau Repo gimana?
1: Sepakat sih Kak, aku pengen masuk ke dalam cerita di Bengkulu yang dimana aku ingin berkontribusi. Aku ingin dikenal sebagai pemuda yang aktif, yang memiliki potensi dan juga skill, yang dimana aku bisa menyumbangkan apa yang aku miliki untuk daerah tercinta ini.
0: Oke, keren banget ya. Kalau aku mau jadi apa ya? Aku jadi tumbuh-tumbuhan aja deh. Aku jadi tumbuh-tumbuhan aja teman Pro 2. Kalau kamu pengen jadi apa nih teman Pro 2 kalau Bengkulu sebuah cerita ya. Yang terakhir nih, apa pesan kalian berdua untuk teman Produa yang sekarang mungkin lagi berusaha, lagi survive ya, menemukan potensi terbaik dalam dirinya? Siapa yang mau duluan jawab nih?
1: Boleh sih, pesan aku untuk teman-teman Produa semua yang lagi ingin berkembang ataupun berproses, jangan pernah untuk ngedengerin omongan dari orang, karena selagi kalian masih dengerin omongan orang, maka kalian bakal nge-stuck dan gak akan berkembang, berkembang jauh gak akan. Jadi kalian akan nge-stuck di situ-situ aja karena kalian masih mikirin perkataan orang, masih dengerin perkataan orang. Cukup fokus pada diri kalian sendiri, cukup asah kemampuan, dan juga cukup kembangkan skill yang kalian miliki, maka kalian akan bisa sampai ke tujuan yang kalian impikan. Seperti
0: keren
1: itu.
0: Banget ya, aku jadi terenyuh banget teman Pro 2. Kalau Ella gimana nih?
2: Kalau dari Ella pesannya itu pastinya percayalah pada proses, kemudian terus kembangkan diri kita, dan juga jangan pernah takut untuk mencoba tentunya. Karena potensi terbaik seringkali kita temukan saat kita berani keluar dari zonanya.
0: Setuju ya, kalau kita stuck di situ-situ aja kayak kata Repo tadi, kita nggak bakal berkembang ya.
1: Benar.
0: Nah teman Pro 2, banyak banget yang kita highlight tadi dari Repo dan juga Ella. Yang paling Tata highlight tadi yang relate banget untuk anak muda adalah jangan salah circle.
1: Benar,
0: ya. Jangan salah pergaulan, sadar diri gitu ya. Jangan lupa sama budaya sendiri. Ini malah ditanya apa lagu daerah Bengkulu, malah gak tahu ya.
1: Bingung sendiri.
0: Iya, bingung sendiri. Jangan sampai ya teman Pro 2, walaupun kita udah apa ya, modernisasi ya, tapi budaya tetap harus kita jaga. Oke, keren banget teman Pro 2, Tata bareng Repo dan Ella juga belajar ya, masih belajar sampai saat ini, dan kita semua juga masih belajar. Kalau kita sebagai anak muda, kita, aku juga ya, bukan Repo dan Ella aja, aku juga masih muda. Nah, ini bukan hanya penerus masa depan, tapi juga penggerak perubahan hari ini. Benar ya?
1: Benar.
0: Melalui tadi misalnya kayak kamu, kreativitas kamu, kepedulian kamu, kesadar dirian kamu, serta keberanian diri kamu untuk mengambil peran setiap potensi yang di diri kamu punya deh pokoknya. Ini pastinya berdampak kepada kota kita tercinta, kota Bengkulu. Thank you banget buat gadis dan bujang gadis ya, bujang dan gadis kota Bengkulu 2026 yang telah berbagi cerita sore hari ini dan menjadi inspirasi banget. Banyak yang join di TikTok juga. Thank you buat teman-teman di TikTok
1: teman-teman.
0: Dan di radio juga. Ada 16.000 pendengar kita sore hari.
1: Wow,
0: itu di radio aja ya, di mobil, di radio-radio itu 16 ribuan. Dan semoga semangat kalian berdua ya menular kepada kita yang mendengarkan.
1: Amin.
0: Dan kepada kalian berdua semangat terus untuk berkarya
1: dimanapun
0: kalian berada. Oke teman Pro 2, aku Tata pamit undur diri, dan Repo juga Ella juga pamit undur diri. Pokoknya buat teman Pro 2 tetap semangat terus berkarya. Dan jangan lupa baca informasi di rri.co.id. Dan buat kamu yang pengen nonton lagi tayangan live ini, bisa banget di TikTok Pro 2 Bengkulu. Kita pamit, bye-bye.
1: Dadah, terima kasih.
0: Terima kasih.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Progo FM. Progo FM. Teman

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Olivia Rodrigo baru saja mewujudkan salah satu mimpi terbesarnya, yaitu membuat festival musik. Olivia Rodrigo secara resmi mengumumkan festival musik perdananya bernama dengan Daisy Chainfield. Festival ini line-up-nya diisi oleh seluruh musisi perempuan dan 100% keuntungan acara bakal disumbangkan ke badan amal. Festival amal ini akan diisi oleh Mitski, Chapel Ryan, Kat Weisky, Mitski sampai dengan Duchi.
1: Info Pro 2.
0: Curtis dikonfirmasi menjadi salah satu line-up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Curtis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam teman berdua. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi baru siaran dari sore sampai malam. Sekarang ceritanya Angga bakal nemenin lo sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bareng sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Cuma sama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Yeah, very good.
0: Hello
1: Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind in Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. It's a school holiday right now.
0: Holiday, lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi.
1: Is it Iron Fans your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Mm-hmm. Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fans ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: you neo song?
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh, okay.
2: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem.
0: Eminem, because you like rap, yeah?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi doang.
0: Inspirasi doang gitu.
1: Iya.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
0: Oke. Okay. Gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a song,
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batu Senja.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Bata Senda kan lebih banyak folk gitu ya, mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Senda genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: Emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Senda?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senda and finally do the collaboration together with Bata Senda?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senda, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senda already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song.
0: Mm-hmm.
2: So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. Then he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senda dan Bata Senda sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senda ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senda.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senda gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senda? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senda? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Bata Senda is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya.
2: Yeah. And same
0: God. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, namanya ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja okay, gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When Batas Senja said they want to collaborate with you with Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals,
0: mm-hmm.
1: and he send me his lyrics. Then mm-hmm. after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Mm-hmm.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And too much his style while maintaining my style.
0: Menggabungkannya itu ya,
2: yeah,
0: menggabungkan style dan sebagainya.
2: Mengimbangi stylenya Batasannya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Mm-hmm. Berarti secara online?
2: Doing by online, right? Yeah. Yeah.
0: Bener-bener kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh, lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. He changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Sumo Eiji.

0: tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah, the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi tuh Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia, yeah, untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip.
0: Mirip-mirip kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya.
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia,
0: ya, shield, yes, ya, like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you, okay, use someone else when you have that shield.
1: Okay. Ya, gitu.
0: Itu dia, ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one
0: with
2: Batas Senja, my
0: original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja, Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul,
0: iya. Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, keren sekali ya. Nah, selain itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia nggak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Nggak ada.
2: In Australia, there's only we learn French, Chinese, and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia nggak ada gitu ya?
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne Sydney, gitu ya, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated to them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya.
1: Jadi
0: di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Ya. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday, but not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels are Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: Shumo Eji.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Nah, aja ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi, please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform, oke? Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Shumo Eji.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Broadway FM.
1: Broadway FM, teman terbaik kamu.
0: Broadway FM. Stay tuned on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: English Licious, belajarnya enak banget.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi sama kita di program Inglishlicious, belajarnya
1: enak banget.
0: Kita ketemu lagi ya di hari Jumat malam ya. Kita akan belajar bahasa Inggris, seru-seruan untuk belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Boleh banget di TikTok, teman-teman TikTok, live TikTok ya, buat join untuk sharing-sharing tentang belajar bahasa Inggris hari ini. Nah, sekarang tuh temanya apa ya? Kalau teman-teman bisa lihat ya, tema kita tuh starving just not hungry ya, kalau nggak salah ya.
2: Iya, yeah, betul.
0: Oke, Alex. Eh, tapi sebelumnya kita kenalan dulu, nama aku Karti, dan ini.
3: Nama aku Kurt.
2: Vera.
0: Vera. Kita dari nggak ada ya. Oke. Okay.
2: Enggak.
0: Oke. Okay. So, teman-teman, malam ini kita bakal nemenin teman-teman buat belajar bahasa Inggris yang tentunya tadi udah kita kasih tahu ya temanya. Kita tuh hari ini starving just not hungry. Jadi, kita tuh gunain bahasa Inggris nggak pakai kata very gitu loh, very misalnya kayak kalian sering nggak sih dengar orang kata ngomong very good gitu, iya. Nah sekarang tuh biar terlihat keren tuh bahasa Inggris kita ganti kata very itu, misalnya kayak very good itu diganti dengan excellent kayak gitu ya. Nah sekarang dari kalian, pengalaman kalian, pernah nggak sih kalian ngomong pakai kata very gitu? Mungkin siapa tahu aku tahu gitu bahasa Inggrisnya.
2: Apa ya, aku pernah very happy.
0: Very happy. Kau tahu enggak itu very happy gimana tuh gantiinnya?
2: Very happy.
0: Thrill kali ya.
3: Ya, bisa juga I'm thrilled.
0: I'm thrilled atau delighted ya teman-teman. Jadi delighted. Itu salah satunya ya, kayak very happy bisa digantikan dengan kata thrilled. Oke, okay. Kalau thrilled gimana tuh ininya? Apa spellingnya?
3: Spellingnya kak, waduh, balik lagi nih sama spelling ya.
0: Tugas kamu kan.
3: Spesialis spelling. Oke, okay. Yeah. Thrilled ya kak.
0: Yes.
3: Thrilled itu T H R I double L E D.
0: Oke, itu ya teman-teman, thrilled ya kalau tulisannya ya. Atau boleh teman-teman pakai delighted, kayak D E L I G H T, itu delighted. Nah kalau Kurt apa nih yang sering pakai kata very selain tadi very happy ya?
3: I'm very hungry kak.
0: I'm very hungry. Ya sesuai dengan tema kita ya, hungry. Itu teman-teman mungkin sering banget pakai I'm very hungry. Tapi teman-teman bisa gunain kata dengan kata apa tuh Fer? Tahu nggak Fer? Pernah dengar nggak? Tema kita hari ini tuh Fer, apa tuh Fer?
2: Few.
0: Ini. Starving.
2: Oh starving. Oh ya ya ya ya ya.
0: Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ngomong aku lapar banget gitu, jadi bisa ganti dengan kata starving.
2: Starving. Ya. I'm starving gitu.
0: Iya
2: yeah,
0: starving. Mau coba spelling nggak Fer?
2: Boleh.
0: Iya. Apa tuh?
2: S T A R V I N D.
0: Okay, starving. Yes, okay. Itu ada very hungry. And then aku tuh pernah pakai yang namanya salah satunya very good tadi ya.
2: Oh very good.
0: Nah very good, good itu aku sering banget ngomongnya very good. Tapi sebenarnya very good itu ada sih penggantinya ya. Dengan kata kalau aku baca itu excellent. Pernah dengar nggak kata excellent?
2: Oh pernah.
0: Iya, excellent itu di atasnya bagus. Bagus banget kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau excellent gimana tuh spellingnya, tahu nggak kalian? Atau perlu aku yang spellingin lagi?
3: Boleh.
0: Oh boleh.
3: Kita coba lagi.
0: Ayo kerjawa deh.
3: Excellent.
0: E.
3: X. C. E.
0: Apa tuh?
3: C. E. L.
0: L lagi kayaknya, double L ya.
3: Double L E-N-T.
0: Ya, excellent ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman, ini kayaknya kita sering banget deh lihat excellent itu kalau teman-teman lihat di penilaian. Pernah nggak?
2: Pernah.
0: Atau nggak?
2: Pernah.
0: Iya.
2: Belajar bahasa Inggris.
0: Belajar bahasa Inggris kan gurunya sering nulis kayak good atau misalnya good job atau mungkin excellent ya. Nah mungkin teman-teman jarang pakai excellent, ya boleh dipakai tuh ya teman-teman, excellent ya. Jangan very good ya. Aku pernah dengar tuh very siapa good. Yang pak toko publik yang pakai very good.
2: Very good.
0: Oke. Okay. Terus ada apa lagi nih teman-teman? Tahu nggak ada pengganti kata very ini mungkin? Aku sangat takut. TBL, takut banget loh. Itu bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Aku sangat takut.
0: Iya, ya. Kalau sangat takut kira-kira tuh apa ya? Very scared.
2: Very yes. Scared.
0: Kalau very scared kira-kira tuh apa tuh? Kalau teman-teman tahu pengganti katanya ya. Terrified. Jadi teman-teman bisa pakai I'm very scared itu bisa jadi I'm terrified.
2: Oh ya pernah dengar.
0: Pernah dengar?
2: Iya nonton.
0: Nonton ya. Oke okay, nonton. Kurt pernah dengar?
3: Sering nggak?
2: Okay. Oh sering.
0: Kirain baru kali ini dengernya. Baru kali ini pak. Terrified gimana tuh spellingnya?
2: T E double R I F I E D.
0: Ah, itu ya teman-teman ada terrified. Itu sama dengan kayak very scared ya itu. Atau kalau bahasanya TBL. Takut banget loh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita tuh enggak ada enggak sih kayak pengganti dari kata very. Misalnya kayak very hungry. Sangat lapar. Kalau itu kan lapernya itu masuk menggulu, Ber.
2: Lapernian.
0: Iya. Jadi kayak di bahasa Indonesia tuh kayak nggak ada nggak sih kayak pengganti kata starving ada nggak? Nggak ada nggak sih? Nggak ada ya. Mungkin pakai kata dengan kata sangat ya atau aku lapar sekali gitu loh.
2: Iya lapar sekali.
0: Atau banget gitu ya. Banget tuh bahasa gaul ya teman-teman ya. Terus apa lagi nih guys? Banyak nih kata very yang mungkin teman-teman sering ngomongin. Apa
2: nih? Very beautiful.
0: Ah very beautiful. What is that? Kalau very beautiful apa tuh?
2: Sangat
0: sangat cantik. Cantik. Kalau sangat cantik tuh gorgeous. Gorgeous. Atau kalau orang sering diplesetin kayak astagfirullahaladzim stunning.
2: Stunning.
0: Iya. Stunning. Orang tuh sering banget diplesetin you are very stunning. Apaan kan? Kalau stunning ya teman-teman ya. Jangan stunting ya teman-teman ya. Stunning. Stunning tuh kalian mau pilih nih, pilih gorgeous apa stunning nih? Terserah sih sebenarnya sama-sama sangat cantik sih ya. Kalau Kurt apa nih Kurt?
3: Gorgeous.
0: Gorgeous. Gimana Kurt spellingnya Kurt?
3: Okay, gorgeous. G-O-R-G. E O U S.
0: Gorgeous, sama kayak lagu. You, you're so, itu tuh lagu Taylor Swift apa?
2: Oh ya. Yeah.
0: You're so gorgeous, I sing.
3: Itu udah so gorgeous lagi.
0: Iya, yeah, so itu udah menunjukkan begitu, terus sangat cantik lagi. Cantiknya udah segimana like tuh? Bener. Cantik. Terus apa lagi nih Kurt? Kurt pernah pakai nggak kata very mungkin?
3: Apa tuh? Very ini important.
0: Ah, very important. Asik. Kita bisa beri important. Ini mungkin teman-teman bisa pakai kalau misalnya teman-teman pakai di dalam dunia akademis itu biasanya bisa teman-teman pakai dengan kata essential atau crucial.
2: Crucial.
0: Ini kalau teman-teman sering baca jurnal ataupun bacaan akademik itu sering banget sih kata muncul kayak essential and crucial ya.
3: Kebetulan lagi tulis skripsi nih. Ketemu terus sama kata ini.
0: Nah, betul kan? Iya kan? I told you. Jadi ini buktinya teman-teman ya, faktanya yang di samping saya ini lagi ngerjain skripsi itu ada kata essential atau crucial. Kamu lebih sering pakai essential atau crucial?
3: Both actually.
0: Both of them.
3: Essential.
0: Essential gimana tuh spellingnya? Vera tahu nggak essential spellingnya apa ya?
2: E double S E N T I A L. Essential.
0: Essential itu ya teman-teman ya. Atau boleh teman-teman pakai crucial.
2: Crucial
0: tuh kayak C R U C I A. Crucial.
2: Aku lebih sering dengar itu sih.
0: Crucial ya. Karena juga bahasa Indonesia-nya juga ada nggak sih crucial? Ada nggak?
3: Iya. Crucial.
0: Pakai ya. Crucial. Sangat crucial. Yeah. Ah ya dipakai. Itu bahasa adaptasi ya teman-teman ya. Oke. Okay. Terus apa lagi nih teman-teman? Ada lagi nggak? Kayaknya banyak banget nggak sih? Ada very happy. Terus very scared, beautiful. Ini sih aku pernah dengar kalau teman-teman ini rapid test.
2: Rapid
0: itu ternyata artinya sangat cepat dari kata very fast.
2: Very fast.
0: Yes, rapid test. Makanya tesnya cepat banget kan? Tes COVID itu kan cepat banget ya, sekali swab itu. Jadi very fast itu bisa teman-teman pakai dengan kata rapid. Spellingnya apa?
3: Rapid. R-A-P-I-D.
0: R ya. Rar. Rapid ya teman-teman. Jadi rapid test itu artinya tes yang sangat cepat ya itu. And then apa lagi nih yang teman-teman?
2: Aku pernah dengar very old.
0: Very old.
2: Very old.
0: Sangat tua
2: very
0: ya.
2: Old.
0: Yeah,
2: very old.
0: Oh my god. Oh, kamu oh iya ya, enggak apa-apa, it's okay. Gencana. Very old. Very old ini Kurt tahu enggak? Kurt very old.
3: Kayaknya kita bisa replace dengan kata ancient,
0: Kak. Ancient. Ancient itu kayak kuno banget enggak sih? Yeah. Ancient. Ancient tuh
3: ancient. Antique, ancient.
2: Very old.
3: Very old.
0: Oh my god, guys, help me. I'm steady bully ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Nih, ngomongin masalah tadi ancient tadi, mungkin kita baca-baca dulu deh. Komentar teman-teman ya. Crucial tadi itu bukannya genting. Oke. Okay. Oh. Crucial tuh bisa jadi si genting ya, teman-teman ya, tapi kalau dalam tergantung konteksnya ya, guys ya. Crucial bisa jadi penting juga artinya ya, teman-teman ya. Crucial juga boleh kok genting. Genting kan sama kayak penting juga enggak sih? Iya. Kalau dalam ini konteksnya ya, teman-teman. Oke, okay, thank you sudah sharing ya. Genting juga bisa kok, Kak. Ada lagi nih? Oke, okay, ada yang ngirim emot aja. Oke, okay, halo Asri Bungkulu. Bye ya. Oke. Okay. Oke, okay, balik lagi ke very old ya, teman-teman ya. Tadi ada ancient. Ancient itu lebih kayak kebangunan enggak sih kalau teman-teman pada baca kali?
3: Iya, kayaknya. Iya, enggak pernah dipakai kalau orang enggak bisa kayak teman.
0: Iya, kayak enggak bisa kan? Mm-hmm. Aku dibilang ancient kan, yeah. Harus old kan. Yeah. Yeah. Ya, jadi old. Ancient itu teman-teman lebih kayak ke bendanya yeah, ya.
3: Benda, oh.
0: Dan ancient spellingnya gimana tuh? A N
3: A N C E
0: I
3: A N C I E-N-T.
0: Oke, itu ya. Ancient ya, teman-teman. Jadi ancient itu sangat tua atau kuno kalau kita ngomongnya ya. Terus apa lagi nih? Mungkin yang pasti teman-teman sering pakai tapi teman-teman tuh kayak enggak tahu nih apa,
2: apa
0: tuh.
2: Apa-apa?
0: Apa? Apa? Sangat marah atau sangat apa? Sangat kecil mungkin.
2: Sangat mudah.
0: Sangat mudah. Sangat very easy.
3: A piece of cake.
0: Ya, piece of cake itu idiom ya, piece of cake. Very easy ya, boleh.
2: Very easy.
0: Kalau piece of cake itu teman-teman idiom ya, teman-teman. Sangat mudah ya. Tapi boleh lah ya. Tadi kan kita vocab ya, teman-teman ya. Ada very easy itu effortless juga bisa enggak sih?
2: Effortless.
0: Iya, effortless. Karena dia saking mudahnya tuh enggak perlu pakai usaha lagi.
3: Oh, enggak ada effort.
0: Iya, enggak ada effortnya ya. Oke, okay, sekarang gimana tuh spellingnya? Balik-balik lagi ke spellingnya ya.
3: Oke, okay, effort. Oke, okay. Okay, mungkin boleh dicoba nih, Kak.
0: Oke. Okay.
2: Boleh.
3: Effortless. E double F O R T.
0: Oke.
3: L E double S.
0: Oke, itu ya teman-teman ya. Effortless. Oke. Okay. Kalau misalnya kesalahan pronunciation mohon dimaafkan ya, teman-teman. Namanya juga belajar kita ya. Effortless atau effortless. Kayaknya effort e-word apa e-word atau apa ya? Mungkin teman-teman boleh.
3: Effort.
2: Boleh dibantu.
0: Boleh dibantu ya teman-teman. Oke. Okay. So, ada lagi effortless. Terus aku pernah dengar banget nih very smart tuh. Very smart.
2: Iya.
0: Oh, she is very smart gitu.
2: Very smart.
0: Iya, pernah dengar enggak apa gantinya kira-kira yang cocok buat very smart ini?
2: Apa ya? Ada Ian-Iannya.
0: Brilliant. Nah, brilliant.
2: Oh, brilliant.
0: Brilliant ya teman-teman. Dia brilliant tuh kayak sangat pintar artinya ya. Gimana tuh Fer? Tahu enggak spellingnya?
2: B R I double L I A N T.
0: Oke, okay, ada brilliant ya teman-teman brilliant. Ya. Oke, okay, ini ada yang komen sangat lucu. Oke, okay, boleh nih sangat lucu. Funny itu lucu ya.
2: Very funny.
0: Very funny
2: very
0: ya.
2: Funny.
0: Kamu tahu gak? Teman aku ada yang namanya Ferry sama Fanny. Very funny.
2: Aku adanya Fanny aja.
0: Fanny. Ini teman aku beneran ada nama Ferry Fanny. Kebanyakan Ferry Fanny.
2: Nama lengkap mbak satu orang. Aku bisa.
0: Makanya sering diolok. Pasti kamu lucu ya karena kamu Ferry Fanny.
2: Very funny.
0: Iya. Kalau very funny apa tuh ya?
3: Oh, ada nih, Kak.
0: Ada apa tuh?
3: Hilarious.
0: Gitu ya, teman-teman ya. Jadi sangat lucu itu adalah hilarious. Hilarious tuh gimana? Aku lupa ya, lupa ingat nih. Very funny. Mana contekan kita nih? But, oh ya, hilarious. Ada H I L A R I O U S. Hilarious ya, teman-teman. Sangat lucu. Terima kasih ya, kenalan dong please. Oke, okay, kita kenalan dulu ya saya Karti.
3: Kayaknya kode ini.
0: Oh ya. Kode siapa tuh? Oke, okay, yang baju mana? Baju putih. Kita baju semua baju putih nih.
2: Iya.
0: Oke, okay, teman-teman ya. Oke, okay, teman-teman Pro 2 bisa banget share ya teman-teman ya vocab teman-teman yang pengen teman-teman tahu atau mungkin teman-teman mau sharing ke kita gitu ya.
2: Atau mau nanya-nanya?
0: Iya. Tapi kita nggak tahu bisa jawab enggak.
2: Yang penting tanya aja dulu.
0: Ya, meramaikan aja ya, ya teman-teman ya. Oke, okay. Setelah ini teman boleh dengerin lagu break dulu ya teman-teman ya. Mungkin kita akan bahas lagi ya teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Produser.

0: Halo semuanya, kembali lagi bersama kami English Lisius, belajarnya enak banget.
1: Asik. Oke, sebelum kita belajar lagi nih topoknya, mungkin kita bisa baca-baca. Kayaknya udah banyak sih yang komen ya. Ini aku tadi baca, kayaknya ada fansnya Vera deh ini. Ada Kak Vera fighting. Oke, doyan jajan Bengkulu. Terus ada yang mau boleh kenalan ya, boleh aja. Makasih. Ya teman-teman ya. Nama aku Karti, ini Kurt, ini Vera ya teman-teman ya. And then ada lagi nih, ada Bu Guru. Aduh, Bu Guru. Masya Allah keren, semangat Vera. Kita gak disemangatin gak? Kok cantik sekali kakak itu ya. Amin ya, terima kasih ya. Asik. Kak Vera syum kali ya. Minta WA-nya kakak pribadi ya kakak ya. Halo lah, oke. Boleh request lagu kak? Mungkin setelah program ini ya teman-teman ya, boleh request lagu. Karena kita tergantung admin. Kita soalnya enggak bukan admin ya teman-temannya. Oke, kita balik lagi nih belajar bahasa Inggris lagi nih. Banyak banget, masih banyak nih kayaknya ya. Tadi aku tadi sempat ngomong kayak ini very small.
0: Very small.
1: Sangat kecil. Kalau sangat kecil teman-teman pernah dengar enggak?
0: Betul.
1: Aduh. Apa tuh?
2: Tini?
1: Kayaknya dingin tiny. Banget ya. Dingin banget yeah. Boleh tuh. Very cold. Apa ya? Very small dulu. Tiny. Tiny sering dengar gak sih teman? Sering pakai gak?
0: Tiny. Aku penggemar BTS kan. Jadi kami tuh ada namanya Tiny Tan.
1: Tiny Tan tuh fans yang kecil.
0: Iya, yeah, oh. Yang kecilnya versi apa ya?
1: Ini kecil kecil badannya atau gimana nih?
0: Iya, boneka kayak gitu. Apa? Figura ya.
1: Oh, aku kira
3: fansnya kecil.
1: Aku kira fansnya kecil.
0: Jadi itu ada kayak kecil itu loh. Jadi ada 7 ada.
1: Oh.
0: Yang mirip.
1: Boneka.
0: Ah, iya betul.
1: Boneka.
0: Tapi bukan boneka sih. Tapi ada juga bonekanya.
1: Iya, maksud aku kan sama Kurt mikirnya kalian yang kecil. Oh, gitu loh. Iya ya, teman-teman ya. Jadi tiny ya, tiny yeah, tan ya. Tiny itu T-I-N-Y gitu ya. Tiny ya, teman, very small. Tadi aku sempat ngomong dingin banget karena emang di sini teman dingin banget ya, teman, very cold.
3: Ini real.
1: Iya. Real freezing nih. Ya, itu freezing ya, teman-teman ya. Ini kayaknya freezing aku sering pakai sih kalau freezing karena dia benar-benar dingin banget. Freeze itu kayak udah membeku. Iya, itu sama dengan very cold. Freezing gimana tuh spellingnya?
3: Freezing, F-R-E-E-Z-I-N-G.
1: Oke, freezing ya teman-teman ya. Ini ada yang ngomong semangat kak, pokoknya kakak semua. Terima kasih ya semangatnya ya teman-teman ya. Boleh dong kasih gift-nya. Enggak ya. Terus ini ada yang ngomong figura sama boneka beda loh kak. Oh iya, figura ya.
0: Dia tuh beda tapi ada juga bonekanya gitu.
1: Maaf ya teman-teman, kita nggak tahu. Oh, figura sama boneka. Oke, okay, I see. Sepertinya dia fans yang sama kayak kamu ya.
0: Gak tau.
1: BTS juga. BTS ya tadi ya?
0: Iya,
1: BTS ya. Oke, okay, terus apa lagi nih teman-teman? Ini kayaknya masih banyak nih. Mungkin yang tahu kali. Apa?
3: Very angry.
1: Very angry. Sangat marah, marah banget. Iya. Marah banget itu various. Kalau kita mau pernah dengar Fast and Furious, iya. Judul film, ya, sangat marah. Berarti cepat dan sangat marah ya.
0: Cepat dan sangat marah.
1: Various ini kayak murka ya teman-teman ya. Various, various gimana tuh Kurt, spellingnya?
3: Furious, F-U-R-I-O-U-S.
1: Okay. Aduh, saya lagi salah pronunciationnya gimana ini?
3: Furious.
1: Furious, ya furious ya teman-teman. Itu artinya kayak di atas marah, dia murka, gitu ya teman-teman ya. Jangan sering bikin mama kamu furious ya, gitu. Okay, kalau saya jadi orang tua kayak gitu nanti, jadi gitu. Genzi.
0: Oh iya yeah, ya.
1: Kamu no ya, nggak boleh mau bikin mama furious ya. Oke. Terus, dan aku pengen juga jadi parents yang sangat kaya, asik.
0: Oh, very rich.
1: Yeah.
0: Very rich.
1: Kalau orang kan rich auntie ya. Kita nggak boleh pakai rich auntie. Wealthy auntie.
0: Oh, wealthy. Yeah.
1: Jadi kalau very rich itu kayak wealthy atau wealthy. Kalau wealth itu kekayaan, kalau wealthy tambah y itu dia jadi kata adjektif, jadi kata sifat. Wealthy gimana tuh spellingnya? Ada yang tahu? Tidak yang tahu? Kita oper ke kalian. Enggak ya.
0: Ayo, siapa mau? Okay.
1: Apa nih? Spellingnya
3: wealthy
1: W-E-A-L-T-H-Y gitu ya teman-teman ya, W-E-A

0: Iya, jadi itu tema kita ya, gantikan Ferry ini ya. Ferry-nya sendi enggak sih? Enggak ya.
1: Ferry nama orang. Aku Ferry itu ingatnya teman aku Rifani.
0: Itu ya. Terus apa lagi nih? Kira-kira. Ini bersih nih kayaknya. Sangat bersih nih apa ya kira-kira?
1: Very clean.
0: Yes, very, very clean. Kalau very clean apa nih? Kurt tahu enggak Kurt very clean?
2: Spotless.
0: Spotless. Spotless. Boleh dan Kurt di spelling kan Kurt. Okay.
2: Spotless. S P O T L L L E.
0: Oh, oke, oke.
2: L-E-S-S.
0: Oke, minum dulu kan?
2: S-nya yang kerempuan.
0: Kayaknya Kurt kurang fokus ya hari ini ya teman-teman ya. S-O, eh sorry, S-P-O-T-L-E-S-S. Asik. Belum minum ya Kurt ya? Belum kayaknya. Itu ya teman-teman, jadi very clean itu kayak ada spotless. Spot itu kan titik ya, plus itu kayak kurang. Jadi ya.
2: Berarti kayak sama sekali gak ada titik. Kotor
0: iya,
2: gitu ya kan?
0: Iya, oh, ada
1: licin banget ya.
0: Licin. Ada. Bisa dilari gitu ya teman-teman ya. Kinclong, ya betul kinclong. Terus apa lagi nih selain itu ya? Ada very good. Kalau lawannya very good pasti ada?
1: Bad. Very, very bad.
0: Yes. Very bad. Bad apa tuh? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Kita oper ke penonton aja lah.
1: Apa-apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
0: Very bad mungkin teman-teman ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kami di sini teman-teman? Ah, tahu dong, gak mungkin ya gak tahu ya. Very bad itu kayak terrible. Terrible gimana tuh spellingnya?
1: Terrible, T-E-R-R-I-B-L-E.
0: Terrible, itu kayak sangat buruk. Tapi terrible ini bisa apa ya? Kayak sangat-sangat kacau juga bisa sih. Tapi teman-teman boleh ya sharing terrible itu teman-teman dipakainya konteksnya kapan ya guys ya. Itu. And then apa lagi nih selain very bad and then ini hari ini kayaknya saya sangat bersemangat, excited.
1: Oh, very excited.
0: Yeah, very excited. Yeah. Very excited itu apa teman-teman? Ada yang tahu? Mungkin.
2: Yes. Enthusiastic.
0: Enthusiastic. Yeah.
1: Enthusiastic.
0: Enthusiast. Kalau enthusiastic apa enthusiast? Mungkin teman-teman boleh sharing ya teman-teman ya. Yeah. Itu kita kata yang tepatnya enthusiast atau enthusiastic, tapi kita akan share spellingnya ya teman-teman. Kalau enthusiast itu ada E N T H U A S I A S H T I C, enthusiastic gitu ya teman-teman. Kalau enthusiast tinggal dicoret aja I sama C-nya ya teman-teman ya. Itu artinya kayak very excited gitu ya. Sangat bersemangat ya, seperti Kurt malam ini sangat bersemangat. Oke, okay, Kurt. Ada lagi enggak Kurt, kamu Kurt yang tahu Kurt? Biar Vera yang jawab Kurt.
1: Kau
0: kayaknya ada ini deh, gugup. Kayaknya kamu gugup deh, bukan kamu excited sih. Kayaknya iya ya Kurt ya. Very, gugup kayak very nervous banget ya kamu Kurt ya.
2: Lumayan.
0: Lumayan. Kamu berarti nervous tahu enggak Vera? Apa Vera? Very nervous.
1: Anxious,
0: iya, yeah, anxious, iya. Yeah. Kalau anxiety itu kata bendanya, kalau anxious itu semacam kata sifatnya, adjektifnya ya. Anxious itu kayak very nervous. Apakah kamu anxious, Kurt, hari ini?
2: Enggak, nervous aja.
0: Nervous aja ya. Berlebihan banget ya kalau anxious ya. Jadi teman-teman anxious itu kayak cemas berlebihan ya teman-teman ya. Makanya ada anxiety, kecemasan berlebihan ya. Anxious itu gimana tuh spellingnya tahu nggak, Kurt?
1: Unfair.
0: Yang
1: anxious. A N X I O U S.
0: Oke. Okay. Yep. Anxious ya. Gak salah. Ya, kalau salah pun enggak apa-apa karena kita masih belajar ya teman-teman ya. Ini ada yang komen nih, ada yang Cheribel tadi kan saya bilang. Kalau Cheribel apaan? Cheribel itu nama grup. Ini ya, Kak. Girl band ya, Kak ya. Mentang-mentang lagi ada yang viral sekarang Kakak mau bahas Cheribel pula. Jangan ya, Kak ya. Kita belajar bahasa Inggris ini ya, Kak ya. No, oke. Okay. Oke, okay. Terus ada lagi nggak sih yang ini kayaknya susah deh, susah, very difficult, difficult. Yeah, difficult. Very difficult. Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak kata very difficult?
1: Difficult.
0: Mm-hmm. Apa tuh? Kalau nggak tahu kita oper lagi nih ke penonton.
2: Impossible.
0: Impossible. Impossible. Gak. Impossible itu lebih kayak mustahil nggak sih? Iya nggak sih? Yeah. Iya. Ini lebih kayak challenging. Yeah,
1: challenging.
0: Yeah. Oh, jadi challenging itu kayak menantang banget. Yeah. Gitu. Mungkin teman-teman ada kata lain dari very difficult nggak apa-apa di share aja ya guys ya. Kalau challenging itu mau spelling nggak Fer? Nggak mau. Kalau mau kita lanjut lagi. Challenging ada C challenging.
3: Challenging.
0: Tapi itu

0: tapi nggak, tapi aku kalaupun dia kan very difficult kan challenging ya, aku sering juga sih pakai very challenging, berarti udah sangat susah, susah banget berarti ya teman-teman ya, jadi gitu ya,
1: sangat susah.
0: Yes, and then ini kayaknya ada lagi nggak sih ini kata-katanya yang belum ini, oh ya murah. Murah ya teman-teman ya, murah ini apa nih bahasa Inggrisnya?
2: Cheap.
0: Kalau sangat murah kan very cheap ya. Very cheap. Nah teman-teman boleh pakai nih. Kayaknya kalau kata ini teman-teman nggak asing deh. Affordable.
2: Affordable.
0: Iya affordable banget nih. Ini biasanya ini sih konten-konten kreator yang food blogger mungkin. Ya. Mungkin. Ya.
1: Ini ada doyan jajan mukulo nih. Blogger makanan. Mungkin.
0: Oke. Okay. Oh iya. Oke, sebelum kita baca komentar, ini kayaknya ini dulu deh, spelling dulu. Oh, iya, affordable spelling. Gimana nih, Kurt?
2: Affordable. AFFORDABLE.
0: Iya, affordable ya teman-teman ya. Terus ini ada yang komen, kalau demanding bisa nggak, Kak? Demanding tuh kayak menuntut ya teman-teman ya. Tergantung konteksnya juga ya teman-teman ya, demanding itu ya teman-teman ya. Ini demandingnya dalam konteks apa dulu? Tapi setahu aku demanding tuh lebih kayak tuntutan, menuntut ya. Iya ya.
2: Lebih permintaan gitu ya.
0: Iya, permintaan, demand. Yes. Tapi teman-teman boleh sharing ya teman-teman ya, yang tahu demanding tuh dalam konteks apa bisa digunain ya guys ya. So, kayaknya udah semua deh vocab-nya. Atau teman-teman mau sharing tentang vocab-nya enggak apa-apa. Terus selagi kita ini ya menunggu teman-teman komen, kita kayaknya review lagi nih apa yang kita udah vocab-nya bahas tadi ya. Mungkin Vera nyebutin ininya, apa? Very-nya, very happy. Kamu nyebutin bahasa ininya, terus aku nyebutin artinya, boleh?
1: Oh, boleh.
0: Boleh. Mungkin dari ini dulu deh.
1: Oke, yang pertama, very tired.
0: Oh, very tired belum ya?
1: Oh, belum. Oh, belum. Itu awal itu. Awal di sini, guys, awal.
0: Kita mau briefing. Very tired ya. Itu tired. Teman-teman tulisannya kan memang tirat ya teman-teman. Tired. Tapi tulisannya tired.
1: Tired. Oh, very tired.
0: Kalau orang Bengkulu ya, R berkare ini bagus banget nih. Sekarang kayak R-nya enggak perlu disebutin dengan tebal tired. Gitu ya. Very tired.
1: Tired.
0: Ya. Pasti kalau orang Bengkulu yang R berkare itu bagus bahasa Inggrisnya. Iya. Oh, kan gitu. R tuh kan enggak tebal gitu loh. You know what? Kayak R itu enggak R gitu. Itu ya. Contohnya ada very tired. Very tired, tired itu artinya teman-teman boleh pakai exhausted.
1: Exhausted.
0: Yes, atau burnt out juga boleh sih. Exhausted aja sih yang lebih tepat. Exhausted gimana tuh spellingnya? Apa tuh?
1: E X H A U S T E D.
0: Oke, itu ya. Ada exhausted ya, very exhausted. Tired.
1: Very tired.
0: Kayak British ya. Oke, okay, yang mana itu yang British? Muka oh, kita R. Yang British? Oh,
1: oh yang iya. Yang R dia, yang R.
0: Oh iya, memang sih ya. British kan kayak ya, important gitu, gitu ya. Itu kayaknya lebih gak bisa ngomong T deh. Kan important. Ya, itu ya teman-teman ya. Oke, okay, kita review lagi ya. Ulang dari tadi ada very tired. Nah, boleh very sebutin tired. Very tired. Terus exhausted.
2: Exhausted.
0: Sangat capek, oke? Okay, lanjut.
1: Very happy.
2: Thrilled or delighted.
0: Ya, tentunya sangat senang.
1: Lanjut, very angry.
2: Furious.
0: Sangat marah. Ya.
1: Very cold.
2: Freezing.
0: Oh, sangat dingin.
1: Very scared.
2: Terrified.
0: Terrified. Itu sangat takut.
1: Sangat takut. Very beautiful.
2: Gorgeous. Sangat or stunning.
0: Yes, sangat cantik.
1: Very important.
0: Important.
1: Important.
0: Yes.
2: Crucial or essential.
0: Nah, okay. Itu sangat penting ya teman-teman ya. And then
1: very small.
2: Tiny.
0: Sangat kecil.
1: Very fast.
2: Rapid.
0: Sangat cepat.
1: Very smart.
2: Brilliant.
0: Sangat pintar.
1: Very rich.
2: Wealthy.
0: Amin. Sangat kaya ya teman-teman ya. And then
1: very clean.
2: Spotless.
0: Bersih banget.
1: Oh, ini temannya Mbak Karti ya.
0: Apa?
1: Very funny. Very funny.
2: Hilarious.
0: Sangat lucu. And then
1: very bad.
2: Terrible.
0: Sangat buruk ya. Buruk atau jelek. Boleh sih.
1: Very good.
2: Excellent.
0: Sangat bagus.
1: Very surprise.
0: Surprise ini kayaknya baru deh.
2: Baru nih.
0: Lupa lagi, ada very surprise, astonished.
2: Astonished.
0: astonished tuh kayak lebih tercengang banget ya. Dia kagetnya tuh tercengang banget. Jadi kan kalau orang kaget banget tuh kan kayak tercengang ya, astonished. Very surprise ya. Astonished ada A-S-T-O-N-I-S-H-E-D. Astonished ya teman-teman ya. Atau artinya very surprised. Lanjut lagi deh.
1: Oke. Very nervous.
2: Anxious.
0: Sangat gugup. Oke.
1: Very excited.
2: Enthusiastic.
0: Sangat kayak bersemangat atau seneng banget gitu, boleh juga.
1: Ini belum.
0: Yang mana?
1: Very interesting.
0: Ada lagi ya teman-teman. Very interesting.
1: Very interesting.
0: Tahu gak? Very interesting.
2: Fascinating.
0: Yeah. Fascinating atau fascinated. Tapi tergantung ya teman-teman ya. Kalau di sini interesting, jadi kita pakainya fascinating. Tapi kalau misalnya kita ngomong very interested, boleh digantikan dengan fascinated. Jadi itu ya teman-teman ya, tergantung ing sama ed itunya ya teman-teman ya. Oke. Jadi very interesting itu tadi apa? Fascinating. Spelling gimana tuh? Ada yang tahu enggak?
2: Fascinating. F A S C I N A T I N G.
0: Oke.
1: Fascinating.
0: Yes, fascinating. Yeah. Atau fascinated. Tergantung ya teman-teman ya, very interested atau very interesting gitu. Kalau misalnya interesting itu kayak saya tertarik gitu ya. Kalau interesting, interested itu saya tertarik. Kalau interesting itu lebih kayak menarik nih. Ini menarik ya gitu ya teman-teman ya. Kayak aku, kayak kami bertiga. Oke. Okay. Lanjut, terus ada apa lagi nih?
1: Very old.
2: Ancient.
0: Kata mereka aku itu.
2: Ancient.
0: Sangat
1: very
0: tua.
1: Old. Very old.
0: Sangat tua. And then ada lagi
1: very easy.
2: Mm-hmm. Effortless
0: itu sangat mudah ya teman-teman ya. And then
1: very difficult.
2: Challenging.
0: Sangat susah, sulit.
1: And very cheap.
0: Yes.
2: Affordable, yeah.
0: Sangat murah ya teman-teman ya. Jadi itu ya guys ya. Jadi sekitar 23 vocab yang kita belajar lumayan banyak ya teman-teman ya. Tadi yang baru tadi very interesting ya. And then very surprised, astonished. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai ya teman-teman ya di kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau ngomong ya, teman-teman baru jadi parent, mungkin biar anaknya bisa bahasa Inggris ya. No, mama nanti 4 years. Sangat marah. Atau mungkin kayak anak-anak belajar tuh crucial anak-anak. Kan banyak tuh orang-orang tua Gen Z tuh pengen anaknya tuh pintar bahasa Inggris. Jadi menanamkan bahasa Inggris sejak dini dengan kata-kata yang seperti itu. Apa kamu seperti itu nanti Vera?
1: Ya,
0: gitu ya, seperti itu ya Vera ya. Kayak misalnya, oh freezing banget di sini gitu ya, very cold. Kok kenapa sih Kurt kamu ketawa terus? Kan lucu ya.
1: Very funny.
0: Ya, iya. Ini furious ya aku pakai nanti ke anak-anak aku. Kamu enggak boleh macam-macam, nanti mama furious ke kamu ya. Agak aneh enggak sih very furious atau kayak ya itulah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh ya teman-teman dipakai. Terus ada yang ini, kita balik ke komen ya. Ada wah, oke. Komennya dua kali.
1: Wah.
0: Menunjukkan kemana ini, ke kita atau ke vocab yang kita pelajarin hari ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya. Ada lagi nggak mau tambahin? Nggak ada. Nggak ada ya.
2: Satu lagi kayaknya kak.
0: Apa tuh?
2: Lawannya dari tiny.
0: Tiny.
2: Big berarti.
1: Ah, kalo very big. Big. Very big.
2: Teman-teman
1: very
2: ada yang tahu nggak?
0: Ada yang tahu nggak?
1: Ayo komen.
0: Kita nggak tahu. Enormous nggak sih, itu boleh juga.
2: Itu bisa massive juga bisa.
0: Ah massive ya. Yeah. Enormous atau massive. Kalau enormous itu setahu aku ya teman-teman, levelnya itu di C1 atau C2. Setahu aku ya.
2: Yeah.
0: Jadi kalau di bahasa Inggris ada level-levelnya, Miss Vera. Ada level A1, A2. A1 itu paling rendah, A1 paling rendah, yang paling tinggi C2. Jadi kalau enormous itu lebih ke C1 atau enggak C2. Itu aku pakai karena ada di deskripsi aku.
1: Oh.
0: Aku ingat soalnya enormous. Terus massive juga bisa sih. Massive itu di bawahnya enormous.
2: Iya.
0: Massive aja sih lebih mudahnya. Massive itu ada MASSIVE. Massive. Gitu ya teman-teman ya. Massive. Mungkin Vera ada tambahan lagi enggak Vera? Mungkin yang Vera pengen tahu banget gitu. Enggak ada ya? Oke, enggak ada. Oke.
1: Okay.
0: Jadi itu ya, teman-teman boleh banget dipakai itu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau teman-teman bahasa Inggrisnya, rumah dia mesif banget. Enggak nyambung ya?
1: Mesif banget. Rumahnya
0: mesif. Kayaknya enggak kurang. Jadi teman-teman ya, penggunaan bahasa ini enggak bisa semuanya dalam konteks tertentu, maksudnya bisa dipakai dalam konteks tertentu aja ya teman-teman. Contohnya kayak tadi, rumahnya massive banget, kayak agak aneh nggak sih, agak kurang nggak sih? Kalau massive itu lebih kayak besar, quantity nggak sih? Quantity tau nggak sih? Banyak jumlahnya, besar,
1: barang
0: massive.
1: Itu.
0: Iya.
1: Barang.
0: Boleh dong teman-teman share ya di komen kita ya teman-teman.
1: Komen,
0: ya. Komen, gak ada yang komen ya walaupun penontonnya 1000. Oke, okay. So guys, mungkin kayaknya itu aja ya hari ini. Gak ada lagi nggak? Kurt nih kayaknya banyak banget yang menyimpan. Dia tadi kayaknya diam-diam dia menyimpan banyak vocab di sini ya. Gak ada Kurt.
2: Hilang vocabnya di sini.
0: Iya, karena dia terlalu nervous, anxious ya. Enggak sih. Mungkin dia terlalu excited, enthusiastic, jadi lupa semua ya teman-teman ya. So guys, itu aja ya teman-teman kita hari ini belajarnya. Jadi teman-teman boleh pakai di rumah menggantikan kata very dengan kata yang lain ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kayaknya sinonim ya kalau kita ngomong ya. Sinonim dari kata very happy itu sinonimnya ini. Mungkin ya teman-teman ya. Oke guys, itu aja ya teman-teman ya. Aku Karti.
2: Aku Kurt.
1: Aku Vera.
0: Kita pamit ya teman-teman. Sampai jumpa di program Englishlicious Jumat depannya teman-teman. See you. Bye teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 era di Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jaga malam kamu ditemenin sama Arin untuk edisi kita hari ini ya. Hari Jumat 26 Juni 2026 sampai nanti jam 12 malam. Tentunya masih banyak lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu, dan masih banyak informasi juga yang bakalan Arin update untuk kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2. So, selamat malam untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Mau pro 2 sebagai seorang yang mempunyai kepribadian introvert, tentu ada beragam rintangan yang harus dilewatin ya. Nah, Arim bakalan kasih tahu kamu beberapa alasan kenapa kepribadian introvert itu benar-benar unik, teman pro 2. Yang pertama, gaya energi pada diri sendiri. Orang yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi placid ini cenderung lebih tenang dan memiliki energi lebih rendah daripada mereka yang mendapat skor tinggi dalam gaya energi energetik ya. Nah, sementara sifat placid ini paling sering dikaitkan dengan introversi. Hal ini itu tidak selalu terjadi, teman pro 2. Beberapa introvert memiliki tingkat energi yang jauh lebih tinggi daripada yang lain, serta energi mereka secara keseluruhan dapat berfluktuasi tergantung pada tugas yang dihadapi. Selanjutnya, filter internal dalam diri seseorang. Orang yang lebih pendiam cenderung memikirkan sesuatu sebelum mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin gak mengherankan bahwa sebagian besar introvert mendapat skor lebih tinggi pada sifat pendiam daripada ekstrovert. Namun, baik introvert maupun ekstrovert itu dapat menggunakan kedua gaya tersebut. Dan gaya mana yang kamu sukai dapat tergantung pada lingkungan terdekat kamu. Yang terakhir, frekuensi untuk pencarian perhatian dalam diri seseorang. Individu yang lebih menyukai gaya energi private, selektif tentang gimana mereka menghabiskan baterai sosial mereka dan menghindari menarik terlalu banyak perhatian. Mereka mudah terkuras oleh acara sosial besar dan lebih suka memfokuskan energi mereka pada pertemuan kecil atau mungkin gak sama sekali ya. Namun ada juga seseorang yang senang menjadi bagian dari kelompok besar, menghibur orang lain, dan mendapatkan perhatian. Di antara aspek ini, introvert itu biasanya dikaitkan dengan sifat private teman pro 2. Nah, kira-kira kamu yang mana nih teman pro 2? Tim introvert

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Teman Pro 2, jamu itu enak banget kalau misalnya diminum malam-malam ya, biar tubuh itu jadi lebih hangat ya Teman Pro 2. Karena jamu ini ternyata merupakan warisan pengobatan tradisional Indonesia yang sudah digunakan selama ratusan tahun untuk menjaga kesehatan dan membantu mengatasi berbagai keluhan tubuh. Dalam jurnal Jamu Indonesian Traditional Herbal Medicine ya, ini juga disebutkan bahwa jamu ini masih menjadi bagian penting dari sistem kesehatan masyarakat Indonesia yang memiliki potensi manfaat klinis maupun ekonomi. Jadi salah satu manfaat jamu juga adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena banyak menggunakan bahan alami kayak kunyit ya, terus jahe, terus temulawak ya. Dan juga penelitian dalam jurnal menyebutkan bahwa tanaman dari keluarga Zingiberaceae ini mengandung senyawa bioaktif seperti kurkumin yang memiliki aktivitas antioksidan dan berpotensi juga untuk mendukung kesehatan tubuh. Dan tentunya jamu juga dikenal dapat membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan ya, karena minuman herbal yang mengandung jahe dan asam jawa ini sering juga digunakan untuk mengurangi rasa mual, kembung, dan gangguan pencernaan ringan. Sementara kajian kesehatan modern menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut memiliki sifat yang mendukung fungsi saluran cerna, Teman Pro 2. Jadi selain menjaga pencernaan, jamu ini juga berpotensi membantu mengurangi peradangan dalam tubuh ya, Teman Pro 2. Jadi banyak banget nih manfaat dari jahe, Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pernah dengar istilah FOMO, Fear of Missing Out? Merasa takut tertinggal karena tidak mengikuti aktivitas tertentu, ketinggalan sesuatu yang baru seperti berita, tren, dan hal lainnya. Tahukah kamu, istilah FOMO ini ditambahkan ke Oxford English Dictionary tahun 2013. Mengutip dari Very Well Mind, perasaan FOMO dapat terjadi pada semua gender dan umur. Seseorang yang mengalami FOMO memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih rendah karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain. Apa sih ciri-ciri FOMO? Selalu mengecek gadget agar tidak ketinggalan berita apapun. Lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Akibatnya, muncul keinginan untuk diakui orang lain di dunia maya. Kepo dengan gosip dan kehidupan orang lain. Mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu penting dengan dalih agar tidak ketinggalan zaman. Perasaan FOMO yang dibiarkan dapat memicu munculnya hal negatif seperti kelelahan, stres, depresi, masalah tidur, dan memicu munculnya masalah finansial. Tapi tenang, perasaan FOMO ini bisa kok dikurangi dengan cara fokus pada diri sendiri, membatasi penggunaan media sosial dan gadget, mencari koneksi nyata, dan menghargai diri sendiri.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, panik itu wajar kalau handphone atau laptop tiba-tiba hilang ya. Tapi ingat, yang lebih berharga dari perangkatnya itu adalah data di dalamnya ya. Kalau kejadian ini menimpa kamu, jangan buang waktu. Segera laporkan ke pihak yang berwenang. Lalu coba cek atau lacak perangkat lewat fitur bawaan ya, seperti Find My Device atau Android ya. Kalau untuk iPhone itu Find My Phone ya, iPhone. Nah, kalau belum ketemu ya kamu langsung aktifkan aja fitur penguncian jarak jauh agar perangkat kamu tuh nggak bisa dipakai sembarangan. Setelah itu ya ganti semua password akun penting, mulai dari email, terus media sosial, sampai akun kerja dan penyimpanan cloud. Terakhir, jangan lupa untuk blokir kartu SIM dan akun mobile banking yang terhubung dengan nomor tersebut ya. Karena semakin cepat kamu bertindak, maka semakin kecil juga resiko data pribadi disalahgunakan. Ingat, kehilangan perangkat memang bikin rugi, tapi kehilangan data bisa jauh lebih berbahaya, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpah layum gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi hompimpah dulu. Tahu nggak? Ternyata, hompimpah alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpah ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang, udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpah lagi.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 pernah nggak bangun tidur malah capek, pegal atau bahkan keringatan padahal semalaman kamar itu ber-AC? Nah ini hati-hati ya, karena bisa jadi tubuh itu lagi ngasih sinyal kalau tingkat stres kamu itu lagi tinggi. Karena menurut para ahli nih, kalau kamu mengalami 3 atau lebih dari tanda-tanda seperti sering mimpi buruk, ngomong saat tidur ya, susah tidur, atau sering kebangun tengah malam, bangun dengan badan pegal sampai menggeretakkan gigi saat tidur, itu bisa jadi tubuh sedang berada dalam mode stres yang berlebihan. Ingat ya, stres itu normal, tapi kalau dibiarkan terus, kualitas tidur ikut terganggu dan tubuh jadi susah pulih. Jadi jangan cuma fokus tidur lebih lama, tapi juga cari cara buat mengelola stres. Karena tidur yang berkualitas dimulai dari pikiran yang lebih tenang, teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

Produzem.

Tahu Pro 2, nasi masih putih, nggak bau dan nggak berlendir, apakah aman dimakan? Ternyata belum tentu ya, teman Pro 2, karena banyak orang mengira makanan aman kalau tampilannya itu masih oke. Padahal, nasi yang terlalu lama disimpan di mode warm rice cooker itu tetap bisa jadi tempat berkembangnya bakteri, meski nggak kelihatan berubah ya. Karena menurut ahli keamanan pangan, sekitar 12 jam uap air di dalam rice cooker itu bisa mengembun dan membuat nasi lebih lembab. Nah, kondisi ideal ini tuh untuk mempertumbuhkan bakteri seperti Bacillus cereus ya, yang bisa memicu mual, muntah sampai diare. Nah, supaya lebih aman, setelah nasi matang langsung aduk agar uap panas itu keluar merata. Dan kalau bisa, masak secukupnya aja teman Pro 2. Karena memasak nasi lebih sering jauh lebih baik daripada menyimpan nasi terlalu lama. Ingat ya, makanan yang terlihat baik itu belum tentu benar-benar aman untuk dikonsumsi teman Pro 2.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepat. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin, saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas. Dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tahu orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi, gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Ada satu buku lagi dari Paulo Coelho yang judulnya tuh The Zahir. Nah, ini tuh bukunya tentang kisah percintaan. Tapi aku personally agak kesel juga sama ceritanya dan sama karakternya nih. Jadi The Zahir ini merupakan cerita tentang seorang penulis yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, sang istri bernama Esther yang merupakan seorang wartawan yang meliput perang. Awalnya kehidupan mereka biasa-biasa aja dan tiba-tiba si Esther ini hilang. Nah, si penulis kan dipanggil akhirnya tuh ke kantor polisi, diinterogasi. Bahkan polisi juga melakukan prosedur standar dengan memenjarakan pria tersebut. Terus tiba-tiba datang nih seorang perempuan datang memberitahukan alibi yang akhirnya membebaskan si pria itu. Nah, pencarian si Esther masih lanjut hingga akhirnya dia menyerah dan memutuskan untuk menulis buku yang isinya berupa surat yang ia tujukan kepada Esther. Buku itu berjudul Ada Waktu Untuk Merobek, Ada Waktu Untuk Menjahit. Dia yakin bahwa istrinya baik-baik aja dan menghilangnya Esther memang adalah sebuah pilihan, bukan penculikan ataupun tindak kejahatan. Si penulis mikir nih, mungkin benar bahwa istrinya itu terpikat oleh seseorang di luar sana, seorang pemuda yang sering dibicarakan sama Esther sebelum memutuskan pergi, seorang yang berusia 25 tahun bernama Mikhail. Dalam pencariannya terhadap Esther, si penulis akhirnya merefleksikan lagi bagaimana pertemuannya dulu dengan Esther dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Esther dalam membantu sang penulis untuk menemukan jati dirinya. Salah satunya adalah bagaimana si penulis akhirnya suka nulis, padahal sebelumnya dia tuh sama sekali gak suka sama penulisan. Nah, tiba-tiba nih di sebuah event penandatanganan bukunya yang terbaru, si penulis dikagetkan dengan munculnya Mikhail. Mikhail bilang bahwa si Esther ini baik-baik aja. Nah, dari pertemuan itulah akhirnya ia mengikuti kemanapun Mikhail pergi hingga mengetahui aktivitas Mikhail yang agak aneh dan perkumpulannya di sebuah kafe setiap Kamis malam. Seperti biasa ya, kalau ngomongin masalah novel dari Paulo Coelho, pasti ada aja sentuhan magis, sentuhan spiritual, romansa, sama juga kehidupan nih. Jadi ini juga merupakan salah satu alasan kenapa kamu harus banget baca buku-buku dari Paulo Coelho. Nah, kalau ngomongin judul ya, The Zahir. Zahir itu dalam bahasa Arab berarti terlihat, ada, atau tak mungkin diabaikan. Zahir merupakan seseorang atau sesuatu yang sekali kita mengadakan kontak dengannya atau dengan itu, lambat laun akan memenuhi seluruh pikiran kita sampai kita nggak bisa lagi pikir hal-hal lain. Keadaan itu bisa dianggap sebagai kesucian ataupun kegilaan. Tuh, mesti banget kamu baca buku Zahir dari Paulo Coelho. Pro 2.

0: pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform.

Teman Pro 2, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Kita akan berjumpa kembali esok pagi, jam 5, waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, selamat malam. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu melalui Programa 2 atau melalui 105,1 FM, melalui RRI Digital, dan melalui rri.co.id. Saya Arin, pamit untuk hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Sabtu 27 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pencerah jiwa. Cara memandang nasib. Dahulu kala, ada seorang petani miskin memiliki seekor kuda putih yang sangat indah dan gagah. Suatu hari, seorang saudagar kaya ingin membeli kuda itu dan menawarkan harga yang sangat tinggi. Sayang, si petani miskin itu tidak mau menjualnya. Teman-temannya menyayangkan dan mengejek si petani karena tidak menjual kuda tersebut. Keesokan harinya, kuda itu hilang dari kandangnya. Kembali, teman-temannya berkata, "Sungguh jelek nasibmu. Padahal, kalau kemarin kamu jual, kamu kaya. Sekarang, kudamu sudah hilang." Si petani miskin hanya diam saja tanpa komentar. Beberapa hari kemudian, kuda si petani kembali bersama 5 ekor kuda liar lainnya. Lalu, teman-temannya berkata, "Wah, beruntung sekali nasib kamu. Ternyata, perginya kudamu membawa keberuntungan." Si petani tetap hanya diam saja. Beberapa hari kemudian, anak si petani yang sedang melatih kuda-kuda baru mereka terjatuh dan kakinya patah. Teman-temannya berkata, "Rupanya kuda-kuda itu membawa sial. Lihat sekarang anakku kakinya patah." Si petani tetap diam tanpa komentar. Seminggu kemudian, terjadi peperangan di wilayah itu. Semua anak muda di desa dipaksa untuk berperang, kecuali si anak petani karena tidak bisa berjalan. Teman-temannya mendatangi si petani sambil menangis. "Beruntung sekali nasibmu, karena anakmu tidak ikut berperang. Kami harus kehilangan anak-anak kami." Si petani kemudian berkomentar, "Janganlah terlalu cepat membuat kesimpulan dengan mengatakan nasib baik atau jelek. Semuanya adalah suatu rangkaian proses yang belum selesai. Syukuri dan terima keadaan yang terjadi saat ini. Apa yang kelihatan baik hari ini, belum tentu baik untuk hari esok. Apa yang buruk hari ini, belum tentu buruk untuk hari esok. Tapi yang pasti, Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Bagian kita adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita ini. Jalan yang dibentangkan Allah belum tentu yang tercepat, bukan pula yang termudah. Tapi sudah pasti yang terbaik."

Sunan Muria mempunyai cara dakwah yang dikenal dengan sebutan Tapangeli. Maksudnya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria lebih senang berdakwah pada rakyat jelata ketimbang kaum bangsawan. Daerah dakwahnya pun cukup luas, mulai dari pelosok Pati, Kudus, Juwana, sampai pesisir utara lainnya. Salah satu cara berdakwahnya ke masyarakat kelas bawah adalah dengan kesenian Jawa. Sunan Muria dipercaya sebagai pencipta tembang Macapat Sinom dan Kinanti yang masih lestari hingga saat ini. Lewat tembang-tembang itu, Sunan Muria mengajak umatnya untuk mengamalkan ajaran Islam. Gaya dakwah Sunan Muria yang luas juga ditunjukkan dengan digantinya tradisi berbau klenik seperti membakar kemenyan dan menyuguhkan sesaji dengan salawat dan doa. Hal itulah yang membuat ajaran Islam yang dibawa Sunan Muria mudah diterima masyarakat setempat saat itu. Sunan Muria meninggal dan dimakamkan di Gunung Muria, tepatnya di Desa Coko, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dengan ketinggian 845,41 mdpl.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Aku emang Gucci, Gucci, aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu. Info Produ.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 untuk pagi hari ini kita menyoroti mengenai pemerintah Kota Bengkulu yang telah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP yang dilakukan secara online. Tahap pertama untuk jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi berlangsung hingga 30 Juni 2026. Sementara jalur domisili akan dibuka pada 1-3 Juli. Orang tua calon siswa berharap proses pendaftaran online berjalan lancar tanpa kendala. Selanjutnya teman Pro 2, BMKG Bengkulu mengingatkan potensi gelombang laut setinggi 2,5 hingga 4 meter di sejumlah perairan Bengkulu pada 27 sampai 30 Juni 2026. Dan masyarakat terutama nelayan dan pelaku pelayaran diimbau meningkatkan kewaspadaan serta rutin memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG sebelum beraktivitas di laut. Aku Vidya, demikian info Pro 2 hari ini.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana hari Sabtu ini? Pagi ini gimana ya? Semoga teman Pro 2 selalu penuh semangat ya. Dan tentunya aktivitas yang sudah kamu jalanin itu berjalan lancar teman Pro 2. Oke. Saat ini pukul 6:51 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah mengawali akhir pekan bersama kami ya. Dan pastinya harus tetap di sini teman Pro 2 karena masih banyak sekali informasi menarik dan musik-musik terbaik yang siap menemani pagi kamu bareng sama siapa? Bareng sama aku dong, bareng sama Vidya ya. Sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat.

Jean Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.